0: Jadi kayaknya kita tuh tidak bangga dengan apa yang dihasilkan oleh bangsa sendiri. Kita swasembada pangan tidak ringan. Dalam sejarah Indonesia baru sekali kita swasembada pangan. Kalau nggak salah, 84.
1: Kami secara Patraniaga insya Allah sangat siap mendukung program pemerintah dalam rangka implementasi B50. Tapi tentunya dalam realisasinya kami menunggu arahan lebih lanjut dari pemerintah.
2: Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa kemandirian pangan nasional terus dipertahankan hingga saat ini. Pemerintah juga menerapkan mandatory biodiesel B50 mulai 1 Juli 2026. Sementara Presiden Lebanon mengatakan negosiasi antara pihaknya dengan Israel di Washington berlanjut. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 25 Juni 2026. Saya Risti Restarto.

0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan swasembada pangan yang mulai dicapai Indonesia saat ini bukan hanya untuk jangka pendek, melainkan kemandirian pangan nasional dapat terus dipertahankan di masa mendatang. Afriani Respati melaporkan selengkapnya.
1: Kita yakin kita swasembada pangan tidak hanya untuk satu tahun.
2: Presiden Prabowo Subianto menegaskan swasembada pangan yang mulai dicapai Indonesia saat ini bukanlah keberhasilan sesaat. Menurut Presiden, capaian tersebut harus menjadi dasar bagi kemandirian pangan nasional yang berkelanjutan. Pernyataan itu disampaikan Presiden saat menghadiri Puncak Pekan Nasional atau PENAS Petani dan Nelayan ke-17 di Kabupaten Gorontalo kemarin. Presiden mengingatkan Indonesia pernah meraih swasembada pangan pada tahun 1984. Namun, capaian itu tidak berlangsung lama, sehingga pemerintah kini bertekad menjaga swasembada untuk jangka panjang.
1: Jadi kayaknya kita tuh tidak bangga dengan apa yang dihasilkan oleh bangsa sendiri. Kita swasembada pangan tidak ringan. Dalam sejarah Indonesia baru sekali kita swasembada pangan. Kalau nggak salah, 84, satu tahun. Kita yakin kita swasembada pangan tidak hanya untuk satu tahun. Untuk seterusnya kita akan swasembada pangan.
2: Menurut Presiden, berbagai hasil yang mulai terlihat saat ini merupakan buah dari kerja keras petani, nelayan, serta berbagai program pemerintah yang telah dijalankan dalam

Iya, teman Pro 2 kembali lagi saya menyapa ya, menemani semua di pagi hari ini setelah tadi kita sudah ikutin siaran langsung ya pertandingan dari Piala Dunia Skotlandia dan Brazil melawan Brazil dan kemenangan diraih oleh Brazil ya 3-0. Oke teman Pro 2 nantinya ikutin terus siaran-siaran Piala Dunia yang disiarkan melalui RRI Merauke. Baik Pro 1 dan Pro 2 secara bergantian ya, dan juga Pro 3 setiap pertandingan berlangsung. Jangan kemana-mana, saya Kakak Franky masih temenin semuanya. Lagu-lagu keren masih kita hadirkan, dan juga nanti di jam 9 lebih 15 menit atau saat lagi kita bakal update untuk cuaca di hari ini.

0: Aduh, muncrat muncrat. Tisu mana tisu? Tisu, tisu.
1: Eh, adik, makanannya tumpah. Kak, ambil tisu, Kak.
2: Duh, makeup kok gini amat. Tisu, tisu, mana tisu? Ih, kurang, yang banyak dong. Pelit amat.
3: Satu box tisu berisi 20 lembar, dibuat dari satu batang pohon. Jika jumlah penduduk Indonesia 200 juta orang, dan setiap satu orang per hari menggunakan setengah gulung tisu, bayangkan berapa juta pohon yang akan ditebang. Kurangi penggunaan tisu. Lindungi pohon, lindungi alam.

0: Masih di 96.4 Pro 2 teman terbaik kamu. Kita update dulu untuk keadaan cuaca di pagi hari ini. Teman Pro 2 sudah tersambung prakirawan dari stasiun meteorologi MOPA Merauke. Ada Harun Arasyid. Selamat pagi Kak Harun.
1: Selamat pagi Kak Frankie.
0: Gimana kabarnya pagi hari ini Kak Harun?
1: Alhamdulillah baik-baik Kak Frankie.
0: Baik, silakan nih untuk informasi perakiran cuaca selengkapnya wilayah Merauke di hari ini.
1: Baik, terima kasih. Halo, selamat pagi teman Pro 2 RRI dimanapun Anda berada. Senang kali bisa kembali menemani pagi Anda dalam segmen info cuaca untuk wilayah Kabupaten Merauke dan sekitarnya. Edisi hari ini, Kamis 25 Juni 2026. Bersama saya Harun Arasyid, mari kita simak informasi cuaca selengkapnya. Perkiraan cuaca hari ini mengawali aktivitas di pagi hari, langit Merauke diperkirakan akan berkondisi berawan. Namun bagi Anda yang hendak beraktivitas di siang hari nanti, jangan lupa untuk bersiap diri karena ada potensi hujan lokal atau hujan yang tidak merata. Dan untuk memasuki malam hari nanti dan dini hari, cuaca diperkirakan akan kembali berawan. Selanjutnya untuk suhu udara hari ini diperkirakan berkisar antara 23 sampai 29 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 70 sampai 95%. Dan arah angin umumnya bergerak dari arah timur sampai dengan arah tenggara dengan kecepatan 8 sampai 30 km per jam. Berikutnya kita masuk ke informasi perkiraan tinggi gelombang. Bagi para nelayan, nakoda dan Anda yang beraktivitas di sektor maritim, berikut adalah kondisi gelombang di wilayah perairan Kabupaten Merauke. Yang pertama, untuk wilayah Laut Asmat, diperkirakan gelombangnya berkategori rendah dengan ketinggian gelombang 0,5 sampai 1,25 meter. Perairan Laut Yosudarso diperkirakan gelombangnya berkategori sedang dengan ketinggian gelombang 0,75 sampai 1,5 meter. Perairan Laut Merauke diperkirakan gelombangnya berkategori rendah dengan ketinggian gelombang 0,5 sampai 1,25 meter. Dan perairan Laut Arafuru bagian timur diperkirakan gelombangnya berkategori sedang dengan ketinggian gelombang 1 sampai 2 meter. Terakhir kita masuk ke informasi pasang surut di wilayah Merauke dan sekitarnya. Bagi masyarakat di pesisir pantai, berikut adalah fluktuasi air laut hari ini. Pasang maksimum pertama akan terjadi pada pagi hari dengan ketinggian 3,5 meter pada pukul 9.00 WIT. Dan pasang maksimum kedua akan terjadi pada malam hari setinggi 4,7 meter pada pukul 21.00 WIT. Serta surut minimum pertama akan terjadi pada sore hari setinggi 2,3 meter pada pukul 15.00 WIT. Dan untuk surut minimum kedua terjadi pada dini hari nanti setinggi 1,4 meter pada pukul 5.00 WIT. Kemudian informasi untuk perkiraan cuaca esok hari, Jumat 26 Juni 2026, cuaca di wilayah Kabupaten Merauke dan sekitarnya diperkirakan akan terjadi hujan lokal atau hujan tidak merata. Demikian informasi perkiraan cuaca yang dapat kami sampaikan untuk edisi hari ini. Semoga informasi ini bermanfaat sebagai panduan aktivitas Anda dan harap selalu waspada terhadap segala perubahan cuaca yang dapat terjadi. Saya Harun Arasyid, perkiraan hari ini. Undur diri, selamat beraktivitas, tetap jaga kesehatan, dan sampai jumpa di pembaruan cuaca berikutnya. Terima kasih, kita kembali ke studio.
0: Baik, Kak Harun ya, berawan pagi ini, namun siang nanti antisipasi adanya hujan lokal atau tidak merata, dan malam sampai dini hari, keadaan cuaca dalam kondisi berawan, dan besok hujan lokal atau tidak merata. Begitu ya?
1: Iya.
0: Baik, terima kasih untuk informasinya, selamat beraktivitas kembali, selamat pagi.
1: Selamat pagi, Kerpenggi.

0: Good FM.
1: Hitlist, memutar lagu-lagu yang kamu mau.
2: Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Wow! Namun, berat awan juga berbeda-beda, tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian, arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.
1: Hitlist, memutar lagu-lagu yang kamu mau.

0: Tahu nggak, si Rudy itu udah mulai dekat dengan atasan kita loh. Jangan-jangan dia mau nyingkirkan kita lagi. Bahaya nih.
1: Ih, gak bisa kita biarkan. Kita harus balas dia. Hei, jangan kasih kendor. Jangan sampai dia lebih unggul daripada kita.
0: Eh, bener banget tuh. Terus, dia kemarin juga beli mobil baru loh. Jangan-jangan dia...
2: Jangan-jangan apa, hayo? Lagi gibahin orang ya? Terus, kalian tahu gak sih? Berburuk sangka itu merupakan salah satu penyakit jiwa.
0: Ah, sok tahu deh. Kan dia itu memang korup.
2: Yakin nih? Jangan sampai loh, nanti kita malah nuduh. Bisa dipenjara loh. Ih, serem. Mendingan kita koreksi diri kita yuk.
3: Hitlist, memutar lagu-lagu yang kamu mau.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
2: Rita Effendi,
3: Aji Sutama,
4: Ita Purnamasari.

0: Gimana ini? Tolong, Pak. Masa ada kecelakaan diam saja? Pak, tolong, Pak.
1: Tolong saya.
0: Iya, Mas. Saya panggilkan ambulan ya. Pak, tolong bantu dong. Masa nggak kasihan sama Mas ini? Halo? Halo, rumah sakit? Tolong kirim ambulan ke sini. Ada kecelakaan di Jalan Gatot Subrata.
1: Tolong saya, Mbak. Saya sakit ini, Mbak.
0: Iya pasti. Mas. Aduh, pingsan lagi. Alhamdulillah, Mas sudah sadar.
2: Aduh, kamu siapa ya?
0: Saya Alia, Mas.
2: Orang tua saya? Mana?
0: Orang tua. Jadi, orang tua dalam mobil itu orang tua Mas ya? Mereka meninggal, Mas.
2: Apa? Aduh, udah meninggal.
3: Nah, Arifan, sekarang udah sampai rumah. Duduk dulu ya. Gergetan aku. Sebenarnya nyawanya itu terbuat dari apa? Sudah berbagai cara aku lakukan tetap hidup. Hiburan aku.
2: Mas, tolong panggilkan Mbak Sarti ya. Haus nih.
3: Oke. Mbak Sarti. Mbak, kesini sebentar, Mbak.
4: Iya Mas, ada apa ya?
3: Ini Mbak, Revan minta minum.
4: Oh iya siap. Kebetulan saya sudah buatkan minum kok. Nih, diminum dulu Mas.
2: Terima kasih Mbak. Tolong ambilkan, soalnya
3: Revan buta Mbak.
4: Apa? Buta?

0: Saya ambilkan ya. Lauknya mau yang mana?
1: Gak usah, Mbak. Saya ambil sendiri.
0: Loh, maaf, Mas. Katanya gak bisa melihat. Kok mau ambil sendiri? Memang bisa.
1: Mbak Sarti, duduklah. Aku mau cerita. Tapi, saya minta jangan sampai ceritaku ini menyebar kemana-mana ya. Sebenarnya, aku cuma berpura-pura. Kecelakaan menyebabkan kedua orang tuaku meninggal. Makanya, aku ingin membuka kedok orang yang selama ini ingin membunuhku dengan caraku sendiri.
0: Tapi, kenapa harus dengan cara seperti ini, Mas?
1: Sudahlah, ikuti saja caraku. Ingat, aku hanya percaya sama kamu loh.
2: Kok di rumah, Dok? Shift sore, Bu. Oh, syukurlah. Kamu ada uang nggak, Dok?
3: Nggak ada, Bu. Ini tanggal berapa? Nanti kalau udah gajian, Alia kasih ya, Bu.
2: Hah, kamu? Ibu butuhnya sekarang, bukan nanti. Ngerti?
3: Ya, tapi Alia nggak punya, Bu. Emang buat apa?
2: Buat apa, buat apa? Memang kamu lupa kebiasaan ibu gimana?
3: Sebenarnya kebiasaan ibu itu bisa dikurangi kok, Bu. Syukur-syukur ditinggalkan. Hidup ibu itu semerawut. Semenjak bapak meninggal, ibu semuanya sendiri. Seperti hilang kendali.
2: Alia, tahu apa kamu tentang hidup ini? Huh?
3: Alia memang kurang tahu banyak. Dulu, ibu itu seorang ibu yang sabar. Tapi setelah bapak nggak ada, ibu jadi arogan. Tiap hari berfoya-foya. Padahal uangnya uang hutangan. Alia sedih, Bu.
2: Kalau kamu pengen ibu bebas dari hutang, hanya satu cara.
3: Apa maksud ibu?
4: Bu, jangan, Bu. Jangan. Bu, jangan, Bu. Alia mau dibawa kemana?
2: Hah, diam kamu. Yang penting, nanti hidupmu terjamin. Ibu juga banyak duit.
4: Maksud ibu, aku buat bayar hutang. Tega banget, Bu. Ayo kita pulang. Aku gak mau di sini.
2: Apapun usahamu, kamu tak akan bisa lari dari rumah ini. Ngerti?
5: Ah, ini yang aku suka. Kerja sat-set dapat ikannya. Monggo silakan duduk, Bu Bambang. Calon adik iparku.
4: Bu, ayo kita pulang. Aku gak tahu ini rumah siapa. Aku takut, Bu.
5: Alia, kamu tidak usah takut. Bila kamu nurut, rumah ini akan jadi milikmu, ngerti? Mbak Sarti, cepat bawa adikku ke sini, Mbak. Semua sudah siap kok.
0: Baik, Mas.
5: Nah, Alia sayang, dengarkan aku ya.
1: Alia, benarkah itu?
5: Ini adikku satu-satunya. Dia buta, jadi dia butuh kaki kemana-mana. Nah, berhubung ibumu punya hutang 500 juta ke keluargaku, makanya aku mau nikahkan kamu sama adikku. Itu baru namanya impas. Bukan hanya itu, keluargamu juga akan mendapat mahar yang besar.
4: Tapi kenapa harus aku? Perempuan yang lebih cantik kan banyak.
5: Kamu diam dan tidak berhak bicara. Pak Penghulu, tugasmu.
4: Rumah besar ini bagai penjara buatku. Apa aku bisa hidup di rumah seorang suami yang sama sekali aku gak kenal? Tapi anehnya, kenapa saat akad nikah, aku gak berdaya menolaknya? Ya Allah, hidup macam apa ini? Langkah kaki itu, jangan-jangan dia. Aduh, gimana nih?
1: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Jangan dekat.
1: Baik, aku tak akan mendekat.
4: Terima kasih. Kenapa kamu mau jadi suamiku?
1: Aku tidak bisa menolak apapun keputusan Mas Andri. Tapi, kau pegang kata-kataku. Aku tak akan menyentuhmu bila kamu belum siap.
4: Pagi, Mbak. Masak apa?
0: Masak sayur lodeh, Mbak. Mas Revan itu orangnya sederhana. Beda sama Mas Andre.
4: Mbak, boleh nanya nggak? Kalau pagi gini, kebiasaan suamiku itu gimana, Mbak?
0: Tiap pagi minum susu dan makanan ringan. Bawa saja ke ruang kerjanya. Ingat, jangan tanya macam-macam soal masa lalunya. Dan yang paling penting, jangan masuk lantai 3. Ngerti?
4: Kata Mbak Sarti, ruang kerja Mas Revan sebelah depan kamarku. Berarti kayaknya ini ya. Oh, ternyata pintunya nggak dikunci. Penasaran aku. Katanya buta. Kok bisa kerja dengan baik? Sebaiknya aku menyelinap saja. Kira-kira dia ngerasa nggak aku di sini?
1: Alia, kamu di belakangku ya? Bawa sini minumannya.
4: Oh, iya. Gila, dia tahu aku di belakangnya. Aneh. Musik itu indah sekali. Ternyata Mas Revan bisa main musik tuh. Aneh, kok fasih banget itu tangan. Sebenarnya siapa sih dia? Sejak nikah sampai sekarang, selalu tidur sendiri. Makin penasaran aku. Kira-kira matanya seperti apa ya? Wah, pakai kacamata hitam lagi.
1: Alia, kamu kah itu? Kesinilah.
4: Kok tahu langkahku? Padahal udah pelan-pelan. Iya mas. Maaf ya mas. Iya mas. Maaf ya mas. Kamu?
1: Iya, aku emang pura-pura buta. Ini semua kulakukan demi mengumpulkan bukti kejahatan.
4: Emangnya ada yang tega nyakitin orang sebaik kamu? Siapa?
1: Tentu saja ada. Berawal dari warisan, dia tega sama orang tua kandung dan saudaranya sendiri. Tapi sudahlah, itu urusan polisi. Yang penting ingat, jangan sekali-sekali kamu masuk lantai 3. Bahaya.

0: Ada apa sih dengan lantai tiga? Nah, resiko apapun akan kuterima. Penasaran sekali aku. Kebetulan gak dikunci nih. Maaf ya mas, kulanggar janjiku. Aduh, gelap sekali. Ya Allah, gelap sekali. Kotor lagi. Banyak banget lukisan. Ah, bagus lagi. Loh, loh. Kok lukisan ini? Loh, aku. Ternyata cantik banget ya aku. Pakai gaun pengantin semewah ini. Tapi kok...
1: Alia? Kenapa kamu masuk sini?
0: Mas Revan, maaf, aku penasaran, Mas. Kok ada lukisan aku di sini?
1: Alia, itu semua karena aku suka kamu. Semenjak kecelakaan itu, yang ada dalam pikiran dan hatiku hanya kamu. Karena hanya kamu yang peduli sama aku. Setiap ingat kamu, ku pejamkan mata, ku amati, ku bayangkan, aku wujudkan dengan lukisan. Sampai takdir mempertemukan kita. Makanya, waktu aku tahu kamulah calon istriku, aku tidak protes.
0: Apa ini semua bagian dari rencanamu, Mas?
2: Persembahan Teater Angkasa, Radio Republik Indonesia.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman.

Air merupakan kebutuhan utama semua makhluk hidup. Biar ketersediaan air tetap ada, pergunakanlah air sesuai kebutuhanmu. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Merauke.

0: Sus, lihat nih, HP saya baru. Bagus kan?
1: Wow. Widih, menang banyak nih.
0: Jelas dong, main judi slot cepat dapat duitnya, gak pakai lama.
1: Yaelah, Dit, awalnya saja kamu senang. Tapi kalau kamu sudah ketagihan, terus kalau kalah gimana? Bahaya tahu main judi slot itu, bisa kecanduan.
0: Ah, berisik. Main lagi ah, biar menang banyak.
2: Judi slot tidak seindah yang kamu bayangkan. Ingat, hidup kita sangat berharga. Jangan biarkan judi slot merusak hidupmu.
3: Hitlist, memutar lagu-lagu yang kamu mau.

0: Kenapa sih aku gagal-gagal terus? Selalu saja gagal. Padahal aku yakin jawabanku itu semuanya benar. Aku sudah belajar setiap hari. Nanti kalau ayah ibu tanya, aku harus jawab apa ke mereka? Aku juga ingin bikin ayah ibu bahagia.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Anak ibu sudah pulang?
3: Yeay, kakak pulang, kakak.
0: Ibu, maafkan. Aku enggak.
2: Udah, enggak apa-apa.
0: Tapi Bu, aku
2: udah. Kita makan dulu yuk. Itu ada makanan kesukaan kamu. Ibu masakin. Hari ini kamu luar biasa. Terima kasih ya, Nak, sudah mau berjuang.
3: Iya, kakak hebat.
4: Keluarga adalah versi terbaik dari semua cinta dan support system.

0: anak mami keliling komplek doang pakai helm, cupu.
1: Bukan soal anak maminya bro, pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?
2: Hitlist, memutar lagu-lagu yang kamu mau.

지쳤어. 당신의 목소리에 숨을 쉬고 당신의 눈물들로 일어섰어. 당신들의 과분한 사랑.

0: Halo adek, siapa yang jemput?
1: Kenapa kamu nanya?
0: Rumahnya di mana?
1: Kamu nanya.
0: Sini sama om. Kamu mau es krim nggak?
1: Kamu nanya. Kamu bertanya-tanya. Sini aku kasih tahu ya. Pesan ibu, dilarang berbicara dengan orang asing. Kalau bertindak kasar, aku diminta untuk lari dan berteriak minta tolong. Aku diminta berkata tidak kepada orang yang berani menyentuhku. Aku juga diminta untuk melapor pada petugas berseragam bila dipaksa. Kamu nanya, kamu bertanya-tanya. Wow.
2: Hitlist memutar lagu-lagu yang kamu mau.

0: Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan,
1: maka ia mengandung dari Roh Kudus.
0: Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang

0: Penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang

0: rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah,
1: supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
0: Marilah kita berdoa.

dan salibnya, dibawa kepada kebangkitan yang mulia oleh Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

ternyata tak mampu kamu lihat dalamnya cintaku yang... They say

0: Kisah mini drama ini bercerita tentang perjuangan tak pantang menyerah seorang anak dari keluarga tidak berada yang memiliki orang tua hanya sebagai petani. Tak menghalangi semangatnya menggapai cita-cita, ia ingin menjadi anak yang membanggakan bagi keluarga tercinta. Inilah dia, mini drama berjudul Mimpi Seorang Anak Petani.
1: Ima, istirahat dulu nak. Dari tadi ayah perhatikan kamu kok diam saja nak. Ada apa nakku?
2: Ayah, kalau Ima besar nanti, Ima ingin jadi orang sukses. Ima ingin sekolah tinggi biar tidak seperti sekarang ya.
1: Sekolah tinggi itu memang bagus nak. Tapi hidup kita kan, ya kamu tahu nakku. Ayah cuma petani nakku.
2: Justru itu ya, Ima ingin mengubah hidup kita. Ima tidak mau selamanya di sawah ya, karena terpaksa, tapi karena pilihan ya. Ima ingin menjadi kebanggaan keluarga ya.
1: Kamu benar nakku,

0: Kenapa wajahmu, Nak? Terlihat murung dan tidak bersemangat begitu. Ada apa, Nak?
1: Ima takut, Bu. Takut mimpi Ima terlalu tinggi.
0: Mimpi tidak pernah salah, Nak. Yang salah adalah menyerah sebelum mencoba dan mewujudkannya.
1: Tapi biaya sekolah itu kan mahal, Bu.
0: Ibu tidak punya harta, tapi doa ibu selalu menyertaimu, Nak.

0: Ima, Bapak perhatikan, nilai-nilai kamu bagus. Kamu punya potensi besar, Ima.
1: Tapi saya anak petani, Pak.
0: Justru itu kekuatanmu. Banyak orang besar lahir dari tanah dan lumpur. Terus belajar. Jangan berhenti bermimpi. Ini kesempatanmu, Ima. Maka kejarlah mimpimu itu.
1: Ayah, ayah, Ima dapat kesempatan beasiswa ini ya. Ya Allah, alhamdulillah, ayah.
2: Ima dapat beasiswa. Wah, ayah juga ikut senang ya, nak ya. Pergi, nak, pergi. Kejarlah cita-cita dan mimpi kamu, nak. Biar ayah tetap di sawah. Asal kamu bisa melihat dunia lebih luas. Ayah akan selalu mendoakan yang terbaik untuk kamu ya, anakku Ima.
1: Ima berjanji ya, Ima akan kembali membawa kebanggaan bagi ayah dan keluarga kita ini ya. Aku memang anak petani, tanganku pernah kotor oleh lumpur, tapi mimpiku setinggi langit. Aku belajar bahwa mimpi tidak memilih siapa kita dilahirkan, tetapi siapa yang berani memperjuangkannya. Aku akan terus melangkah karena mimpiku layak untuk kukejar.
3: Demikian mini drama berjudul Mimpi Seorang Anak Petani, produksi Radio Republik Indonesia. Sampai jumpa.
4: Teman terbaik kamu.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Santai siang di Pro 2 FM. Santai siang, temani makan siang kamu.

96,4 FM Pro 2 RRI Merauke, teman terbaik kamu. Halo teman Pro 2, bertemu lagi dengan Wafa Alfarizi yang akan menemani kamu dalam program Santai Sia. Gimana nih kabarnya teman Pro 2 di hari ini? Semoga kamu dalam keadaan yang baik-baik saja ya teman Pro 2 dan selalu sehat. Gak ada yang lebih berharga daripada kesehatan ya teman Pro 2. Percuma kita punya segalanya kalau gak sehat teman Pro 2. So, harus selalu menjaga kesehatan. Seperti biasa di program Santai Siang, kamu akan ditemani dengan info kuliner dan info olahraga. Kita masuk ke info kuliner dulu ya teman Pro 2. Udah dua info yang disiapin dan bakal aku hadirkan buat kamu. Ya, pertama kita akan membahas kuliner siomay, hidangan tradisional yang tetap digemari di era modern. Dan info kuliner yang kedua, mie tradisional dan perkembangannya dalam dunia kuliner modern. Kalau ngomongin mie itu nggak pernah ada habisnya teman Pro 2, karena kita hampir sebagian besar masyarakat Indonesia, bahkan dunia, itu suka dengan yang namanya mie. Kalau di Indonesia kan mie instan ya teman Pro 2. Mudah banget dibikin dan jadi favorit kalangan usia ya, mulai dari muda hingga tua teman Pro 2. Cuman banyak yang belum tahu gimana perkembangannya dan juga gimana rekam jejaknya. Dan dari mana berasal tuh masih belum banyak yang tahu teman Pro 2.

Oke teman Pro 2, untuk menemani makan siang kamu di hari ini, aku juga akan menemani kamu dengan lagu-lagu yang akan menghibur kamu tentunya. Langsung kita dengerin ya, lagu dari Noah, Mendekati Lugu. Wah, ini buat kamu yang sok lugu tapi nggak lugu-lugu banget. Dibilang nggak lugu tapi ya ternyata lugu. Gimana ya? Selamat mendengarkan Noah, Mendekati Lugu.

0: terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Santai siang, temani makan siang kamu.

Kembali lagi di Info Kuliner Teman Pro 2. Ya, Teman Pro 2 mungkin sudah nggak asing lagi dengan makanan yang namanya siomay. Siomay merupakan salah satu kuliner khas yang populer di Indonesia. Dikenal sebagai makanan berbahan dasar ikan tenggiri yang dicampur dengan tepung tapioka dan disajikan bersama saus kacang. Hidangan ini banyak dijual oleh pedagang kaki lima hingga restoran modern karena cita rasanya yang gurih serta teksturnya yang lembut dan disukai banyak orang. Popularitas siomay menunjukkan bahwa makanan tradisional tetap memiliki tempat di tengah maraknya kuliner global. Siomay juga dikenal sebagai variasi dari dimsum Tiongkok yang telah beradaptasi dengan selera lokal Indonesia. Sebutannya dimsum atau dimsum ya teman Pro 2. Kalau aku udah terbiasa nyebutnya dimsum sih karena penulisannya kayak gitu ya teman Pro 2. Menurut FAO.org, pengolahan makanan berbahan dasar ikan harus memperhatikan kebersihan dan suhu penyimpanan untuk menjaga kualitas, serta mencegah kontaminasi bakteri yang dapat membahayakan kesehatan konsumen. Dari sisi bahan baku, siomay biasanya terdiri dari ikan, tahu, kentang, kol, dan telur yang dikukus sebelum disajikan dengan bumbu kacang kental. Kombinasi ini membuat siomay tidak hanya lezat, tetapi juga memiliki kandungan gizi seperti protein dan energi yang cukup baik bagi tubuh. Namun, cara pengolahan yang sehat tetap menjadi faktor penting dalam menjaga nilai gizinya, teman Pro 2. Makanan yang diolah dengan baik harus memenuhi standar kebersihan agar terhindar dari resiko penyakit bawaan makanan. Hal ini juga berlaku pada kuliner siomay, di mana proses pengukusan menjadi salah satu metode memasak yang dianggap lebih sehat karena mengurangi penggunaan minyak berlebih. Di berbagai daerah di Indonesia, siomay tidak hanya menjadi makanan jajanan saja, teman Pro 2, tetapi juga menjadi peluang usaha yang menjanjikan. Banyak pelaku UMKM mengembangkan variasi siomay dengan tambahan bahan modern seperti siomay keju, siomay ayam, hingga sayuran organik untuk menarik minat konsumen yang semakin beragam. Inovasi ini membuat siomay tetap relevan di tengah persaingan industri kuliner modern. Dengan cita rasa yang khas, nilai gizi yang cukup baik, serta fleksibilitas dalam inovasi, siomay terus menjadi salah satu kuliner favorit masyarakat. Dukungan terhadap standar kebersihan dan keamanan pangan juga menjadi kunci agar makanan tradisional ini tetap dapat dinikmati secara aman dan berkelanjutan oleh berbagai kalangan. Apakah kamu tertarik untuk makan kuliner siang ini, teman Pro 2? Bumbu kacang dipadukan dengan sambal dan sedikit perasan jeruk nipis membuat siomay gak ada lawan, teman Pro 2. Jangan kemana-mana, setelah ini kita akan membahas mie tradisional dan perkembangannya dalam dunia kuliner modern. Tetap di sini aja, di Spada. Selamat pagi, teman Pro 2. Santai siang ya, teman Pro 2. Jangan kemana-mana, tetap di Santai Siang.

Balik lagi di Santai Siang Teman Pro 2. Sorry banget tadi, aduh, bisa-bisanya nyebut sepada. Kayaknya udah kangen pengen besok pagi nih Teman Pro 2. Karena besok pagi kan aku nemenin kamu di program sepada ya. Tapi ya, biasa kurang minum air putih nih Teman Pro 2. Jadi agak kurang fokus. Oke, kita langsung ke info kuliner yang berikutnya ya. Aku akan mengajak kamu untuk membahas mie dan perkembangannya dalam dunia kuliner modern. Ya, Teman Pro 2, mie merupakan salah satu makanan paling populer di dunia yang digemari oleh berbagai kalangan, baik itu anak-anak, orang dewasa, orang tua, remaja, laki-laki, perempuan, semuanya pasti suka mie, Teman Pro 2. Bentuknya itu sederhana, terbuat dari adonan tepung yang dipanjangkan, namun memiliki banyak variasi rasa dan cara penyajian. Di Indonesia sendiri, mie hadir dalam berbagai jenis seperti mie ayam, bakmi, mie goreng, mie bakso, hingga mie kuah tradisional. Selain mudah ditemukan, makanan ini juga dikenal praktis, mengenyangkan, dan cocok dipadukan dengan berbagai bahan pelengkap. Sejarah mie dipercaya berasal dari Tiongkok ribuan tahun lalu. Penemuan arkeologi bahkan menunjukkan bahwa mie sudah dikenal lebih dari 4.000 tahun yang lalu.

Banyak variasi bahan yang digunakan untuk menghasilkan tekstur dan rasa yang berbeda. Ada mie yang dibuat dari tepung beras, singkong, bahkan sayuran seperti bayam dan wortel untuk memberikan warna alami. Proses pembuatannya sendiri juga berkembang, teman Pro 2. Dari yang awalnya dibuat manual hingga menggunakan mesin modern dalam skala industri yang besar. Membuat mie di rumah sebenarnya nggak terlalu sulit, teman Pro 2, dan bisa menjadi aktivitas yang menyenangkan. Langkah pertama adalah mencampurkan tepung terigu protein tinggi dengan telur, sedikit garam, dan air secukupnya hingga membentuk adonan kalis. Setelah itu, adonan didiamkan beberapa menit agar lebih elastis. Proses ini penting agar tekstur mie nantinya terasa kenyal dan tidak mudah putus saat dimasak. Setelah adonan siap, tahap berikutnya adalah menggiling dan membentuk mie. Adonan bisa dipipihkan menggunakan rolling pin atau alat penggiling khusus mie hingga mencapai ketebalan yang diinginkan. Setelah tipis, adonan dipotong memanjang menyerupai helai mie. Taburan tepung biasanya digunakan agar mie tidak saling menempel. Mie segar kemudian dapat langsung direbus selama beberapa menit hingga matang. Banyak orang kini mulai mencoba membuat mie sehat dengan tambahan sayur dan mengurangi penggunaan bahan pengawet. Kreativitas dalam membuat mie rumahan juga semakin berkembang berkat banyaknya inspirasi resep yang mudah ditemukan. Di era modern saat ini, mie bukan sekedar makanan praktis, tetapi juga bagian dari budaya kuliner dunia. Hampir setiap negara memiliki olahan mie khas yang mencerminkan tradisi dan cita rasa lokal. Dari makanan rakyat sederhana hingga sajian restoran mewah, mie terus menjadi pilihan favorit karena fleksibel, lezat, dan mudah diolah. Itulah perkembangan mie tradisional di dunia kuliner modern, teman Pro 2. Kita tahu ya, kepopulerannya yang bertahan selama ribuan tahun menunjukkan bahwa mie memang memiliki tempat istimewa dalam kehidupan masyarakat. Kalau kamu, apa nih yang menjadi favorit kamu dari bahan dasar mie, teman Pro 2? Kalau aku sih mie ayam bakso ya, teman Pro 2. Mie ayam bakso itu mood booster banget, teman Pro 2. Gak tahu kalau teman Pro 2 yang lain ya. Kalau aku mie ayam itu cocok banget buat menaikkan hati biar moodnya itu baik lagi, teman Pro 2. Selain mie ayam apa ya? Spaghetti enak sih, teman Pro 2. Cuman jarang makan sih, lebih sering mie ayam, teman Pro 2. Itulah beberapa info kuliner yang bisa aku hadirkan buat kamu di siang hari ini. Setelah ini kita masuk ke info olahraga ya, teman Pro 2. Udah ada dua info yang disiapin buat kamu. Yang pertama, Portugal pesta gol, Cristiano Ronaldo bungkam kritikus. Dan info yang kedua, tim voli putra Indonesia kalahkan Thailand 3-2, peluang semifinal masih terbuka. Jangan kemana-mana, tetap di sini aja di Santai Siang.

Dimulai dari nol ya. Suara tadi tentu sudah tidak asing lagi kita dengar, khususnya di SPBU. Tapi tahukah Anda apa itu SPBU? SPBU singkatan dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Ini adalah tempat di mana kendaraan bermotor bisa memperoleh bahan bakar, seperti bensin dan beragam varian produk bensin, bahan bakar diesel atau solar, E85 atau etanol plus bensin, dan beberapa produk lainnya. Banyak SPBU yang juga menyediakan layanan tambahan, misalnya musola, pompa angin, toilet, minimarket, dan ATM. Tak heran apabila SPBU juga menjadi meeting point atau tempat istirahat. Menariknya, masyarakat juga memiliki sebutan lain bagi SPBU, misalnya di kebanyakan daerah, SPBU disebut pom bensin, yang artinya pompa bensin. Di beberapa daerah di Maluku, SPBU disebut stasiun bensin, dan di beberapa daerah di Medan, SPBU disebut galon minyak.

Oke teman Pro 2, kita ke info olahraga. Pemain bintang Portugal Cristiano Ronaldo membungkam para kritikus yang mengkritiknya menjelang pertandingan melawan Uzbekistan. Ronaldo kembali membuktikan dirinya belum habis dan menyelesaikannya atas pesta gol Portugal ke gawang Uzbekistan. Kapten timnas Portugal tersebut tampil luar biasa dengan mencetak 2 gol saat membawa Portugal menghancurkan Uzbekistan dengan skor 5-0. Ronaldo menjadi sorotan utama dalam pertandingan tersebut. Di usia 41 tahun, mega bintang asal Portugal itu kembali menunjukkan naluri gol yang masih tajam di level tertinggi sepak bola dunia. Selain 2 gol Ronaldo, Portugal juga mendapatkan kontribusi dari Nuno Mendes dan Rafael Leao. Dominasi Portugal begitu terasa sepanjang pertandingan hingga Uzbekistan kesulitan mengembangkan permainan. Namun laga ini memiliki makna lebih besar bagi Ronaldo. Sebab dalam beberapa pekan terakhir, peraih 5 Ballon d'Or tersebut sempat menjadi sasaran kritik terkait performanya bersama tim nasional. Alih-alih terpengaruh, Ronaldo menjawab semua keraguan dengan cara yang paling dirinya kuasai dengan mencetak gol. Penampilan impresif Ronaldo kembali mengingatkan bahwa usia bukan penghalang bagi seorang legenda. Di tengah derasnya kritik dan keraguan, CR7 sekali lagi menjawab semuanya melalui aksi nyata di atas lapangan.

Oke teman Pro 2, kita ke info olahraga yang terakhir. Timnas Voli Putra Indonesia membuka peluang lolos ke semifinal AFC Cup Men 2026 setelah mengalahkan Thailand dengan skor 3-2, 19-25, 25-19, 25-22, 23-25, dan 15-10 dalam lanjutan grup B di India. Laga dimainkan di Ahmedabad Fair Savarkar Sports Complex, India pada hari Selasa 23 Juni lalu. Kemenangan ini menjadi yang kedua bagi Indonesia di turnamen. Skuad asuhan Thoiran Raidel berhasil menundukkan Thailand melalui pertarungan sengit 5 set. Indonesia mengandalkan Farhan Halim, Alvin Daniel, Ahmad Gumilar, Hendra Kurniawan, Fauzan Nibran, dan Boy Arnes Arabi hampir sepanjang pertandingan. Asisten pelatih Nur Widayanto mengakui Thailand diuntungkan secara fisik karena Indonesia baru main 5 set melawan Qatar sehari sebelumnya. Indonesia sebelumnya meraih kemenangan dramatis 3-2 atas Qatar dengan 21-25, 25-22, 32-30, 25-27, dan 15-13. Kemenangan atas Qatar menjadi yang pertama bagi Indonesia setelah kalah 0-3 dari Korea Selatan di laga pembuka. Dengan 2 kemenangan beruntun atas Qatar dan Thailand, Indonesia berpeluang ke semifinal semakin terbuka. Laga melawan Oman pada hari Jumat esok hari, 26 Juni 2026 akan menjadi penentu langkah Farhan Halim dan kawan-kawan. Demikian info olahraga yang bisa aku hadirkan buat kamu di siang hari ini. Semoga info-info yang aku bagikan bisa bermanfaat dan menambah wawasan pengetahuan ya teman Pro 2. Gak kerasa kita sudah di penghujung kebersamaan dalam program Santai Siang. Sudah saatnya kita tutup bersama ya teman Pro 2. Setelah ini kamu akan mendengarkan doa kerahiman ilahi teman Pro 2. Lalu kita lanjutkan dengan info Pro 2 di pukul 3:05. So jangan kemana-mana, tetap enjoy di sini aja di 96,4 FM Pro 2 RRI Merauke, teman terbaik kamu.

0: FM.
1: Teman Perdua, saatnya doa kerahiman ilahi.
2: Setiap kali engkau mendengar bunyi jam yang menunjukkan pukul 3 sore, benamkanlah dirimu sepenuhnya dalam kerahiman ilahi, seraya menyembah dan memuliakannya. Mintakanlah bantuan yang maha kuasa.

rahiman ilahi yang tak terselami. Naungilah segenap dunia dan curahkanlah dirimu kepada kami. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, aku berharap padamu. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Yesus, Raja Kerahiman Ilahi, aku berharap padamu.

0: FM, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro
2: 2. Siapa tak kenal lagu Berkibarlah Benderaku? Tahukah Anda lagu yang dicipta oleh Ibu Sutitu menyiratkan suatu peristiwa heroik? Laman Tirta.id mengungkap, di masa revolusi tahun 1947, pimpinan RRI Yusuf Ronodipuro dipaksa tentara Belanda menurunkan bendera merah putih yang terpancang di halaman kantornya. Meski diancam dengan todongan senjata dan bayonet, Yusuf menolak tegas permintaan Belanda. Yusuf Ronodipuro mempertahankan bendera merah putih tetap berkibar. Ibu Sut menerjemahkan keberanian Yusuf Ronodipuro itu dengan lirik yang gagah. Siapa berani menurunkan engkau? Serentak rakyatmu membela.

Selamat sore teman Pro 2, kita di Info Pro 2 bersama saya Wafa Al-Farizi. Kita ke info yang pertama. Unit Reaksi Cepat Opsional Satreskrim Polres Merauke berhasil mengungkap kasus pencurian dengan kekerasan yang sempat viral di media sosial dalam waktu kurang dari 24 jam. Peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu 24 Juni sekitar pukul 9.30 pagi hari waktu Indonesia Timur di Gang Gereja, Jalan Raya Mandala, Kabupaten Merauke. Korban berinisial ML dengan usia 41 tahun bersama ibunya menjadi sasaran dua pelaku yang mengendarai sepeda motor Vega Force hitam. Tas korban ditarik paksa hingga ia terjatuh dan mengalami luka pada lutut serta kaki kiri. Berdasarkan hasil penyelidikan dan petunjuk rekaman CCTV di lokasi kejadian, tim opsional bergerak cepat menyisir sejumlah titik yang diduga menjadi tempat persembunyian pelaku. Pada pukul 12 siang hingga pukul 14.30 waktu Indonesia Timur, tim berhasil mengamankan terduga pelaku pertama berinisial MAD dengan usia 18 tahun di wilayah Jalan Cikombong, Kabupaten Merauke. Dari hasil interogasi terhadap MAD, tim kembali memperoleh informasi mengenai keberadaan pelaku kedua. Unit reaksi cepat langsung bergerak menuju Kampung Domba dan mengamankan terduga pelaku yang berinisial JAMB dengan usia 16 tahun. Keduanya diamankan bersama barang bukti berupa satu unit sepeda motor Vega Force hitam dan dompet korban berwarna coklat. Saat ini kedua pelaku beserta seluruh barang bukti telah diamankan di ruang Pidum Satreskrim Polres Merauke untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Para pelaku dijerat Pasal 479 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP tentang pencurian dengan kekerasan dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara.

Kita ke info berikutnya. Mahasiswa Program Studi Administrasi Publik Program Magister Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Musamus Angkatan 2025 menggelar Seminar Inovasi Pelayanan Publik. Kegiatan tersebut berlangsung di Panda Hotel pada tanggal 25 Juni 2026 pagi tadi dan diikuti tamu undangan dari Dinas Teknis baik tingkat provinsi maupun kabupaten, pimpinan di lingkup FISIP dan mahasiswa. Seminar ini mengangkat tema optimalisasi inovasi dalam layanan inklusif. Kegiatan merupakan bagian dari implementasi mata kuliah wajib inovasi pelayanan publik di program magister tersebut. PLT Dekan FISIP Unmus Dr. AP Eduardus E. Maturbongs MSI dalam sambutannya mengatakan mahasiswa diberikan kebebasan memilih lokasi studi inovasi baik di dalam maupun di luar Papua. Menurutnya hal ini penting agar wawasan mahasiswa semakin luas terkait manfaat inovasi bagi pemerintah daerah. Mahasiswa angkatan 2025 memilih melakukan studi banding ke Yogyakarta dengan mengacu pada top inovasi 2025 dari Kemenpan RB. Ada dua fokus utama dalam kajian mereka, yaitu inovasi pemberdayaan disabilitas di sektor ketenagakerjaan dan inovasi penanganan stunting. Sementara itu, Rektor 1 Bidang Akademik dan Sistem Informasi Unmus, Dr. Tobias Nggaruaka, SPD MPD, memberikan apresiasi terhadap inisiatif mahasiswa tersebut. Ia menilai seminar ini sebagai upaya penting dalam mengisi ruang-ruang kebijakan pembangunan baik di kabupaten maupun provinsi. Kita ke info terakhir. PT Pelayaran Nasional Indonesia (PELNI) mencatat tingginya minat masyarakat terhadap program diskon tiket kapal penumpang yang diberikan selama periode libur sekolah tahun 2026. Hingga 2 pekan pelaksanaan program, sebanyak 214.205 tiket diskon telah terjual di berbagai rute pelayaran. Program tersebut berlaku untuk pembelian tiket sejak tanggal 6 Juni 2026 dengan jadwal keberangkatan mulai 20 Juni hingga 15 Agustus 2026. Melalui kebijakan ini, masyarakat memperoleh potongan harga sebesar 30% dari tarif dasar tiket kapal penumpang kelas ekonomi. Tingginya angka penjualan menunjukkan bahwa transportasi laut masih menjadi pilihan utama bagi masyarakat, terutama untuk perjalanan antar daerah selama musim liburan sekolah. Sekretaris perusahaan PELNI, Dito Papilanda, menilai program stimulus yang diberikan pemerintah berjalan efektif dalam meningkatkan aksesibilitas transportasi laut bagi masyarakat. Berdasarkan data perusahaan, program stimulus transportasi laut diproyeksikan dapat dimanfaatkan oleh 693.690 penumpang. Hingga saat ini, realisasi penjualan tiket untuk periode keberangkatan program telah mencapai 239.214 penumpang. PELNI menjelaskan bahwa diskon hanya berlaku pada tarif dasar tiket dan tidak mencakup biaya asuransi maupun pas pelabuhan. Kebijakan tersebut memberikan penghematan yang cukup besar bagi masyarakat yang melakukan perjalanan selama masa liburan sekolah. Selain mendukung mobilitas masyarakat, program ini diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan sektor pariwisata di berbagai daerah yang dilayani kapal PELNI. Saya Wafa Alfarizi, demikian Info Pro 2.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Ada hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Apakah aku salah jika mencintai dan terlalu berharap banyak pada ibuku? Dan apakah aku salah jika aku takut kehilangan ibuku? Sejak kepergian ibu, aku tidak bisa melakukan apa-apa. Aku ingin sekali seperti ibu, bisa segalanya. Kerja di kantor bisa. Selesai itu, ibuku pulang ke rumah dan kembali menjadi ibu rumah tangga yang mengurus kami, baik dari makanan, pakaian, dan semuanya. Kenalkan, nama aku Mila. Aku sekarang berusia 25 tahun. Aku belum dapat kerja dan aku juga belum menikah. Jujur, aku tinggal sebatang kara. Keluarga ayahku dan juga ibuku berjauhan. Mereka selalu marah sama aku jika aku butuh perhatian dari mereka.

0: Emila, apa kamu tidak pulang, Mbak Nugu? Mungkin ada kerja di rumah. Pesan tante, kamu bersihkan sedikit rumah kalian itulah. Rumputnya sudah terlalu tinggi. Jangan sampai ular masuk, baru tahu rasa.
1: Ih, tante ini. Iya. Tapi nantilah tante, aku kan masih mau di sini loh, adem soalnya.
0: Jangan iya-iya saja. Makanya kamu jangan terlalu manja saat ibu kamu masih hidup.
1: Ih, apaan sih tante?
0: Tante sering bilang sama ibu kamu agar kamu jangan terlalu manja. Tapi ibumu malah bilang sama tante, gak apa-apa selagi masih ada nyawa di badan, dia akan mencintaimu sepenuh jiwa raganya. Sebenarnya sih tidak salah, cuma caranya itu. Dia juga bilang, kasihan kalau kamu dikerasin. Diajarin ini itu soal rumah atau mengurus rumah, karena hanya kamu anak perempuannya satu-satunya. Kamu juga.
1: Ih, apa sih tante?
0: Bukannya belajar dari sekarang. Bagaimana cara mandiri, bagaimana masak, bagaimana cuci baju. Tante juga capek loh, nyuci baju kamu terus. Kamu sudah 25 tahun loh, malu sama sepupukmu yang sudah lebih mandiri dari kamu.

perkataan dari tanteku. Rasanya sakit kali, ingin marah. Aku juga malu. Entah kenapa akhir-akhir ini hatiku sangatlah sensitif. Jika aku diperintah seperti itu, inikah rasanya jika ibu sudah tiada di

0: Bagaimana Mila? Apa kamu bersedia menikah dengan Reno? Anaknya Pak Budi. Anaknya baik dan mapan lagi. Kalian kan dari kecil berteman baik. Biar bisa mengurus kamu juga kan. Kalau kamu sudah menikah, maka tanggung jawab paman ya setidaknya berkuranglah.
1: Maaf ya paman, saya kan tidak mengenal loh paman, pria yang ingin paman nikahkan dengan aku. Kan sudah lama, itu kan kami waktu kecil. Aku takut aku tidak bisa menjadi istri yang baik buat dia dan keluarganya loh paman.
0: Ya makanya, kamu kenalan dulu.
1: Tapi
0: paman gak mau lama-lama ya. Paman juga punya keluarga yang ingin paman besarkan. Tantemu juga. Gak ada waktu liatin dan pantau kamu setiap harinya di rumah itu loh.
1: Ya itu kan salah paman sendiri, Bale. Kenapa aku dipantau terus? Aku juga kan gak maksa paman dan tante loh untuk mencarikan jodoh buat aku. Aku ini udah besar loh, paman, tante. Aku bukan anak kecil lagi.
2: Lalu kamu mau jadi apa? Kau tidak menikah. Disuruh sekolah juga tidak mau. Disuruh kerja juga selalu gagal. Katanya semua pekerjaan terlalu berat. Lalu kamu menginginkan pekerjaan seperti apa? Mau jadi konten kreator? Iya.
1: Ih, kenapa tante sama paman dulu bah? Seakan-akan marah wih sama aku. Aku salah apa sih paman, tante? Aku punya rumah loh. Aku ingin tinggal di rumahku sendiri, tanpa paman, tanpa tante. Aku capek loh dimarah-marahi terus seperti ini. Bukan aku yang tidak mau kerja. Tapi aku sama sekali tidak tahu cara kerja seperti apa yang aku suka. Dari kecil dan setelah ibuku tiada, aku tidak pernah diajari untuk kerja. Jadi jangan salahkan aku.
0: Jadi begini Mila. Paman sama tante tidak salahkan kamu. Dari awal paman bicara tidak ada yang menyalahkan keadaanmu. Ini hanya bentuk tanggung jawab paman sama kamu, biar kamu tidak jadi anak yang tidak ada arah. Kalau kamu menikah, ada suamimu yang akan mengurusmu. Kamu anak perempuan dan sudah berumur 25 tahun. Ya tentu sudah layak menikah.
1: Aku tidak bisa, wih paman he. Aku tidak mau. Sama halnya paman sama tante, wih, menjebak aku untuk menikah dalam keadaan tidak tahu apa-apa seperti ini. Ah, udahlah ah.
0: Mila, paman belum selesai bicara, Mila. Mila.
2: Sudah, jangan dipaksakan. Nanti dia malah kabur kemana-mana. Inilah salah ibunya, yang tidak pernah mengajari anaknya. Cuci bajunya saja tidak bisa. Masa air saja takut. Aku juga capek loh bang, jadi tukang cucinya. Anak kita saja menyapu sudah bisa, cuci piring sudah jago. Dulu Mila ini apa-apa selalu ibunya. Akhirnya ibunya tiada, anaknya jadi bingung. Mau ngapain?
0: Ya mau bagaimana lagi. Ini juga salah kita yang tidak membimbingnya.
2: Sebentar dulu. Lah, kok salah kita? Salah saudara kamu lah yang terlalu manjain anaknya. Mentang-mentang duitnya banyak, akhirnya anaknya apa-apa dilayani. Gini nih jadinya. Urus tuh anak saudaramu itu.
0: Pusing. Bikin pusing saja. Tidak istri, belum lagi keponakan. Alah, pusing kepalaku.

Hari ini aku lalui secara perlahan. Aku mulai membiasakan diri, apa-apa aku usahakan sendiri. Satu persatu aku mulai mencari modal usaha. Ada tabungan yang dulunya sudah disiapkan kedua orang tuaku untuk biaya kuliahku. Aku alihkan untuk modal usaha. Aku ingin jualan, ya meski kecil-kecilan di depan rumah. Semoga ini bisa merubah diriku dan terbiasa tanpa ibu lagi di sampingku. Meskipun aku sangat merindukanmu. Aku kesusahan, Bu. Hidupku susah di sini, Bu. Aku tidak salahkan paman sama tante. Aku juga tidak salahkan mama yang dulunya terlalu mencintaiku. Hingga aku tidak bisa melakukannya sendiri. Bu, kamu lihat aku kan? Bantu aku, Bu, agar usahaku ini bisa menjadi modal hidup baruku nanti. Aku pasti bisa, Bu. Aku pasti bisa. Meskipun aku ragu, Bu.

0: Immediately we had proclaimed our independence in August 45, we attached as preamble to our constitution the Pancasila.
1: Tahukah kamu bahwa Pancasila diperkenalkan untuk pertama kalinya kepada dunia oleh Presiden Soekarno di Sidang Umum PBB? Peristiwa ini terjadi pada 30 September 1960 di markas PBB New York, Amerika Serikat. Saat itu Presiden Soekarno diberi kesempatan menyampaikan pidato di Sidang Umum PBB yang berjudul Membangun Dunia Kembali. 23 tahun kemudian, tepatnya dalam Sidang Pleno Executive Board UNESCO yang berlangsung pada 10-24 Mei 2023, pidato tersebut ditetapkan sebagai Memory of the World oleh UNESCO.

0: Sebentar, mama lagi nelpon nih.
1: Pa, perbedaan ikan laut dan ikan sungai itu apa, Pa?
2: Iya, saya sudah hubungi mitra kita kemarin, tapi belum ada jawaban juga.
1: Pa.
2: Tanya sama mama, papa lagi sibuk.
3: Nisa, kenapa PR-nya belum dikerjakan, nak? Ingat ya, kalau Nisa rajin buat PR dan belajar, pasti cita-cita Nisa akan tercapai. Memangnya, cita-cita Nisa jadi apa sih?
1: Jadi HP, Bu Guru. Karena hanya HP yang diperhatiin dan disayang sama mama, papa, dan semua orang.

0: John, gimana Pak De?
1: Pak De kan sudah tua, sudah nggak punya siapa-siapa lagi. Pesan Pak De, besok kalau saya sudah meninggal, rumah yang Pak De tinggali ini jangan dijual ya.
0: Loh, memangnya kenapa Pak De?
1: Ini bukan rumah Pak De. Pak De ngontrak. Dan uang yang buat bayar kontrakan ini juga hutang. Tapi hutangnya di lembaga keuangan yang resmi.
0: Oh ya betul Pak De. Kita harus cermat dalam berhutang. Hutanglah sesuai dengan kemampuan dan di bank atau lembaga keuangan yang resmi. Jangan sampai asal-asalan

Sore Ceria di Pro 2 FM. Sore Ceria. Bikin sore kamu lebih berwarna.

96,4 FM Pro 2 RRI Merauke, teman terbaik kamu. Halo teman Pro 2, masih bersama Wafa Alfarizi yang menemani kamu di hari ini. Setelah tadi kita di program Santai Siang, kali ini kita di program Sore Ceria dengan info-info entertainment. Tapi buat teman Pro 2 yang baru bergabung, aku pengen tahu nih gimana kabarnya di hari ini. Semoga kamu dalam keadaan yang sehat dan baik-baik saja ya teman Pro 2. Oke, udah ada dua info yang disiapin, tapi aku bakal ngasih tahu kamu nih teman Pro 2. Yaitu pengumuman dari surat edaran Bupati MAPI tentang pelaksanaan seleksi kompetensi bidang calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tahun anggaran 2024. Adapun rincian pelaksanaan tes tersebut, yang pertama yaitu jadwal pelaksanaan tes dan simulasi CAT/BKN, yaitu hari Kamis 25 sampai dengan 28 Juni 2026 untuk simulasi CAT. Lalu tanggal 29 Juni, tepatnya hari Senin, sampai dengan hari Sabtu 4 Juli 2026, yaitu ujian atau tes CAT. Lokasi tes di SMK Negeri 1 Oba dan SMP Negeri 1 Oba. Untuk rincian peserta, total pelamar terdaftar yaitu 1.730 orang. Pelamar memenuhi syarat atau lulus administrasi sebanyak 1.707 orang, terdiri dari 205 tenaga guru, 105 tenaga kesehatan, dan 1.397 tenaga teknis. Sementara untuk yang tidak memenuhi syarat, sebanyak 23 orang. Untuk tata tertib pelaksanaan tes, peserta wajib melaksanakan cetak ulang kartu ujian melalui portal sscasn.bkn.go.id menggunakan akun masing-masing. Untuk pencetakan kartu ujian sementara berproses tim teknis BKN Pusat. Peserta wajib hadir di lokasi ujian 90 menit sebelum ujian dimulai untuk melakukan verifikasi berkas. Peserta wajib membawa dan menunjukkan asli dokumen sebagai berikut. Yang pertama yaitu kartu ujian atau cetak kartu peserta. Lalu kartu tanda penduduk asli atau surat keterangan telah melakukan rekaman kependudukan yang dikeluarkan Dukcapil bagi yang belum memiliki KTP. Untuk pakaian yang digunakan peserta saat ujian, yang laki-laki menggunakan kemeja putih berkerah, celana bahan kain warna hitam, dan bersepatu. Bukan sandal atau alas kaki tertutup warna hitam ya, teman Pro 2. Sementara untuk perempuan, kemeja atau blus putih berkerah, rok, celana bahan kain warna hitam, dan bersepatu. Bukan sandal atau alas kaki tertutup warna hitam. Dilarang membawa alat komunikasi HP, kalkulator, jam tangan, perhiasan berlebihan, dan peralatan elektronik lainnya ke dalam ruang ujian. Peserta yang terlambat hadir atau tidak hadir pada jadwal yang telah ditentukan dinyatakan gugur. Peserta sudah harus berada di KEPI paling lambat tanggal 24 Juni 2026 untuk mengikuti simulasi CAT. Bagi peserta yang tidak bisa mencetak kartu ujian karena lupa password, dapat menghubungi BKPSDM Kabupaten MAPI. Sementara itu, untuk larangan pelaksanaan tes dalam rangka menjamin keobjektifan dan integritas seleksi, seluruh peserta dilarang keras melakukan praktik percaloan, meminta bantuan orang lain dalam menjawab soal atau memberikan, menerima suap dalam bentuk apapun. Pelanggar akan dikenakan sanksi hukum dan dibatalkan keikutsertaannya. Demikian pengumuman yang bisa aku sampaikan buat kamu, teman Pro 2. Semoga bermanfaat dan sukses selalu.

Oke teman Pro 2, kita masuk ke info entertainment. Ini kali ini datang dari dua musisi nih teman Pro 2. Yang pertama grup band, yang kedua ini penyanyi solo. Kita ke grup band dulu ya teman Pro 2. Di mana grup musik The Rain rilis Semoga Dia Bahagia, himne kedewasaan bagi yang merelakan. Oh ya, buat teman Pro 2 yang mungkin agak lupa-lupa ingat dengan The Rain, kalau kamu pernah dengar lagu Terlatih Patah Hati, nah itu lagunya The Rain teman Pro 2. Nanti bakal kita bahas bersama ya lagu terbaru mereka, Semoga Dia Bahagia. Ini judulnya dalam banget ya teman Pro 2. Merelakan tapi pengen dia bahagia gitu teman Pro 2. Aduh. nyesek ya. Dan di info kedua, Bernadia, penyanyi cantik yang rilis album kedua Semoga Hanya Di Mimpi, angkat tema ketakutan dalam cinta. Selengkapnya seperti apa? Jangan kemana-mana. Kita dengerin dulu lagu-lagu berikut ini, tetap di Sore Ceria.

Bagi setiap umat muslim di Indonesia yang telah menunaikan ibadah haji di Mekah akan mendapat gelar haji atau hajah di depan namanya. Alasan filosofis pemberian gelar ini, karena kala itu perjalanan ibadah haji bagi orang Nusantara menjadi perjuangan panjang, mulai dari harus mengarungi lautan berbulan-bulan, menghindari perompak, hingga menjelajah gurun pasir. Seseorang yang pada akhirnya mampu melalui berbagai ujian dalam perjalanan tersebut, lalu berhasil kembali dalam kondisi selamat ke tanah air, dianggap telah mendapatkan anugerah dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menariknya, dari perspektif kolonial, pada zaman dulu, pemerintah kolonial Belanda mengambil langkah-langkah antisipasi terhadap orang-orang yang baru pulang berhaji karena jemaah tersebut dianggap memiliki pengaruh besar dalam masyarakat dan berpotensi mengobarkan semangat perjuangan. Pemerintah kolonial Belanda melakukan pengawasan ketat terhadap jemaah yang baru pulang dari tanah suci. Mereka mencatat, menarik denda, membatasi, bahkan memberi tes kepada jemaah yang baru pulang berhaji. Dan yang paling signifikan, mereka memberikan gelar haji kepada orang-orang yang pulang dari tanah suci supaya mudah diawasi jika terlibat gerakan menentang penjajahan mulai dari tahun 1916. Dari hal inilah yang memunculkan ide penyematan gelar haji di depan nama jemaah Indonesia yang baru pulang ibadah haji di tanah suci.

Balik lagi teman Pro 2 di Sore Ceria. Band pop rock legendaris asal Yogyakarta, The Rain, kembali menyapa pecinta musik tanah air lewat karya terbaru mereka yang bertajuk Semoga Dia Bahagia. Melalui lagu ini, Indra Prasta di vokal dan gitar, Iwan Tanda di gitar, Ipul di bass dan Aang Anggoro di drum kembali membuktikan tajam mereka sebagai perajin lagu-lagu patah hati yang elegan tapi dewasa. Tetap setia pada jalur pop rock dengan sentuhan gitar akustik yang hangat. Lagu Semoga Dia Bahagia menawarkan sudut pandang yang berbeda dalam memaknai perpisahan. Berbeda dengan lagu patah hati pada umumnya yang syarat akan kekecewaan atau rasa rindu meratapi, Semoga Dia Bahagia justru menjadi sebuah selebrasi atas keikhlasan. Liriknya memotret fase akhir dari proses penyembuhan luka hati, di mana seseorang memilih untuk melangkah maju dan dengan tulus mendoakan kebaikan bagi sang mantan kekasih di kehidupan barunya. Gaya penulisan lirik Indra Prasta yang khas, lugas namun puitis membuat pesan mendalam ini terasa begitu personal, seolah sedang mendengarkan curahan hati seorang sahabat lama. Secara musikalitas, The Rain tidak menghilangkan blueprint yang telah membesarkan nama mereka. Lagu ini dikemas dalam tempo medium yang nyaman di telinga, memadukan instrumen gitar akustik yang organik dengan isian gitar elektrik manis khas Iwan Tanda. Aransemen yang tidak berlebihan ini memberikan ruang bagi karakter vokal Indra yang khas dan bercerita untuk menyampaikan emosi lagu secara utuh. Ritme yang dihadirkan membuat pendengar dapat menikmati lagu ini tanpa harus larut dalam kesedihan yang gelap. Semoga Dia Bahagia menjadi penegas posisi The Rain di industri musik Indonesia sebagai band yang matang. Lagu ini memberikan ruang aman bagi siapa saja yang sedang belajar melepaskan sesuatu yang tak lagi bisa digenggam. Ini bukan sekedar lagu tentang kehilangan, melainkan sebuah himne tentang kedewasaan emosional. Single terbaru dari The Rain yang bertajuk Semoga Dia Bahagia sudah bisa didengarkan di berbagai platform musik digital, teman Pro 2. Ya, memang The Rain ini lagu-lagunya itu ya keren banget, teman Pro 2. Seriusan, coba dengar aja lagunya yang berjudul Terlatih Patah Hati, Terlalu Indah, lalu Bermain Dengan Hatiku. Itu bagus-bagus banget, teman Pro 2, lagu-lagunya. Lalu Ujung Kebersamaan itu juga bagus, teman Pro 2. Ditambah lagunya yang terbaru ini judulnya juga dewasa banget nih, teman Pro 2. Semoga Dia Bahagia. Oke, kita dengerin ya lagu dari The Rain, Semoga Dia Bahagia. Selamat mendengarkan.

Oke teman Pro 2, kita ke info yang berikutnya. Kali ini datang dari penyanyi cantik berbakat Bernadia. Penyanyi dan penulis lagu Bernadia resmi merilis album penuh keduanya bertajuk Semoga Hanya di Mimpi. Album yang dirilis melalui Juni Records tersebut menghadirkan kisah-kisah tentang rasa takut, kecemasan, dan keraguan dalam menjalani hubungan. Album ini menjadi karya solo terbaru Bernadia setelah kesuksesan album debutnya yang bertajuk Sialnya Hidup Harus Tetap Berjalan. Album ini melambungkan namanya di industri musik Indonesia dan membawanya meraih 3 penghargaan AMI Awards 2024. Bernadia mengungkapkan, "Semoga Hanya di Mimpi lahir dari perasaan takut terhadap ketenangan yang ia rasakan dalam hidupnya. Menurutnya, saat segala sesuatu berjalan baik dan normal, justru muncul kekhawatiran bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi." Ia mengaku terinspirasi dari istilah cherophobia, yaitu ketakutan terhadap kebahagiaan karena adanya kekhawatiran akan diikuti oleh hal-hal yang tidak diinginkan. Pemikiran itulah yang kemudian menjadi benang merah dalam album terbarunya. Perasaan tersebut juga mempengaruhi proses penulisan lagu. Bernadia bahkan sempat ragu mempertahankan beberapa lirik dalam lagu Laut Yang Tenang karena khawatir kata-kata yang ditulisnya dapat menjadi kenyataan. Dalam proses penggarapan album ini, Bernadia bekerja sama dengan sejumlah produser dan penulis lagu baru.

Enrico Octaviano terlibat dalam lagu Sebelum Jadi Panjang dan Laut Yang Tenang, sementara Baskara Putra yang merupakan vokalis Fitz dan juga Hindia turut berkontribusi dalam penulisan lagu tersebut. Kolaborasi lainnya hadir bersama Dennis Ferdinand dan grup Perunggu dalam lagu Peluk Aku Sekarang dan Vega Antares dalam lagu Menyenangkan Mengenalmu. Selain itu, Randy Pandugo dan Petra Sihombing kembali dipercaya sebagai produser setelah sebelumnya bekerja sama di proyek-proyek terdahulu. Bernadia mengaku harus beradaptasi dengan berbagai karakter dan metode kerja para kolaborator barunya. Meskipun begitu, pengalaman tersebut justru memperkaya proses kreatif dalam penyusunan album. Dari sisi musikalitas, Semoga Hanya di Mimpi menghadirkan nuansa yang berbeda dibanding karya-karya Bernadia sebelumnya. Album ini banyak terinspirasi oleh musik Indonesia era awal 2000-an dengan dominasi instrumen organik yang dipadukan sentuhan elektronik. Bernadia berharap Semoga Hanya di Mimpi menjadi teman bagi para pendengarnya. Ia juga berharap berbagai kisah sedih dan ketakutan yang dituangkan dalam album tersebut hanya hadir dalam lagu dan mimpi, bukan dalam kehidupan nyata. Penasaran kan, teman Pro 2? Seperti apa ya lagu-lagu terbarunya? Setelah ini bakal aku putarkan lagu dari Bernadia yang berjudul Laut Yang Tenang. Ya, teman Pro 2, kita sudah di penghujung kebersamaan. Sudah saatnya aku pamit undur diri. Terima kasih buat teman Pro 2 yang membersamai kebersamaan kita di hari ini. Semoga info-info yang aku bagikan bisa bermanfaat dan menambah wawasan pengetahuan kamu. Setelah ini kamu akan ditemani Kak Donata ya, teman Pro 2, di program Jaga Malam. Kita bertemu lagi di esok hari di program Spada Selamat Pagi teman Pro 2. Akhir kata, saya Wafa Alfarizi pamit undur diri. Sampai jumpa lagi. Jangan lupa bahagia. Bye-bye.

yang memiliki ini semua yang sempurna. Dan sembahyang yang didirikan

0: Bis, ukiran Asmat yang spektakuler. Asmat terkenal dengan ukirannya. Ukiran tradisional yang paling spektakuler adalah tiang atau tugu leluhur. Ukiran ini umumnya tersusun lebih dari dua figur. Setiap figur diukir di atas figur yang lain. Masing-masing figur menggambarkan keluarga yang telah meninggal dunia. Dahulu, bis dibuat dalam upacara tradisional yang dimeriahkan oleh pesta pemenggalan kepala dan kanibalisme agar arwah leluhur tenang. Setelah wilayah Papua jadi bagian NKRI di tahun 1963, pemerintah melarang pembuatan bis untuk mencegah upacara pemenggalan kepala dan kanibalisme. Lambat laun tradisi ini memudar. Jadi dapat dipahami bahwa seorang pemahat memiliki status sosial istimewa di antara orang Asmat.
1: Hitlist, memutar lagu-lagu yang kamu mau.

0: Di balik keindahan pegunungan Meratus di Kalimantan Selatan, tersimpan kekayaan budaya dari suku pedalaman Dayak Meratus. Suku Dayak di pegunungan Meratus biasa menyebut upacara adat dengan sebutan Aruh. Aruh adat digelar selama 3 hari 3 malam, bahkan sampai 7 hari, sebagai ungkapan rasa syukur atas panen yang melimpah, serta permohonan doa agar selalu diberi rezeki, kesehatan, dan kesejahteraan.
1: Kami mengantarkan hasil hari setahun, kami antar kepada hadapan.
0: Dalam tata cara adat Dayak Meratus, ritual adat dilaksanakan oleh Balian. Ritual dimulai saat para Balian mengusap gelang hiang di atas kepulan asap kemenyan, diringi tabuhan gendang dan kalimpat. Para Balian batandik mengentak-entakan kaki. Mereka menari bersama warga yang ikut hadir, baik tua, muda, dan anak-anak.
1: Tujuan-tujuannya ini sabertaan untuk menyampaikan permintaan kami.
0: Bagi masyarakat Dayak Meratus, ritual bermakna kebaikan dalam hubungan manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia, dan manusia dengan alam.
2: Hitlist, memutar lagu-lagu yang kamu mau.

Selamat malam teman Pro 2, saatnya kita ikuti info Pro 2 bersama saya Donata Mahuse. Polres Merauke melalui Satuan Lalu Lintas melaksanakan kegiatan patroli udara bersama LPP RRI Merauke. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya keselamatan berlalu lintas di wilayah Kabupaten Merauke. Patroli udara berlangsung pada pukul 8 dan disiarkan secara langsung melalui siaran Radio Republik Indonesia Merauke. Kegiatan ini menghadirkan narasumber Kasat Lantas Polres Merauke, Ibtu Aditama Tantowi, yang menyampaikan materi seputaran tertib berlalu lintas serta upaya penekanan angka kecelakaan. Kasat Lantas menyampaikan bahwa Satuan Lantas Polres Merauke secara konsisten melaksanakan langkah preventif dan primitif. Berbagai kegiatan rutin dilakukan seperti sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat. Penyuluhan di sekolah-sekolah, pemasangan spanduk himbauan patroli pada titik-titik rawan kecelakaan, serta penekanan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas. Menurutnya, faktor manusia masih menjadi penyebab dominan terjadinya kecelakaan lalu lintas. Kondisi pengendaraan dipengaruhi minuman keras, kurang disiplin melampaui batas kecepatan, pengemudi dalam keadaan lelah serta tidak memenuhi rambu-rambu lalu lintas menjadi pemicu utama

Juni 2026 dan diikuti tamu undangan dari Dinas Teknik baik tingkat provinsi maupun kabupaten, dipimpin di lingkungan FISIP dan mahasiswa. Seminar ini mengangkat tema optimalisasi inovasi dan pelayanan inklusif. Kegiatan merupakan bagian dari implementasi mata kuliah wajib inovasi pelayanan publik di program magister tersebut. PLT Dekan FISIP UNMUS Dr. A.P. Eduardus E. Motorbongs MSc dalam sambutannya mengatakan, mahasiswa ini diberikan kebebasan memilih lokasi studi inovasi baik di dalam maupun di luar Papua. Menurutnya hal ini penting agar wawasan mahasiswa semakin luas terkait manfaat inovasi bagi pemerintah daerah. Kegiatan ini menjadi bukti peran aktif Universitas Musamus dalam mendorong lahirnya inovasi daerah. Dengan fokus pada isu disabilitas dan stunting, seminar tersebut diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi kebijakan yang diaplikasikan bagi pemerintah daerah di selatan Papua. Saya Donata Mahusia, demikian Info Pro 2.

0: Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kesultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kesultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.
1: Teman terbaik kamu.

0: Bu, bapak nih nggak habis pikir sama Sida yang suka ngambil ikan dengan setrum nih. Mereka nih suka benar ya ngambil ikan tuh. Kita aja ngambil pakai pancing atau enggak pakai jala.
1: Kenapa sih pak? Gerutu jak dari tadi.
0: Enggak pak bu, kesal aja bapak nih sama Sida nih. Besok-besok bapak akan awasi Sida-Sida nih ya ngambil ikan. Tunggu jak Sida nih aku pantau mereka di sungai.
1: Ya udahlah pak, jangan marah-marah, nanti tensi bapak naik lagi. Nih rebus ubi, enak, manis loh pak ubinya, apalagi ditambah kopi. Tambah maknyus pak.
0: Hau deh bu. Wah makasih pak bu. Duan pokoknya istriku terbaik lah pokoknya.

0: Alah, Din. Di sini kan ya banyak. Besar-besar lagi.
1: Wih, gak apa-apa kan nih. Yang kecil mati juga nih kena strum kita.
0: Apa kau pikir macam tuh? Udah ambilin cepat yang besar-besarnya, Jak.
1: Awal-awal lagi. Tapi aku takut ada yang marah nanti.
0: Tuh. Ngapa kau gak ambil?
1: Oh iya nih. Besar benar ikan baung nampak ini.
2: Woi. Kalian tuh ya, naik gak? Kalian buat sungai Kukeruh aja ya. Yang tahu gak? Di ulu sana tuh, kami pakai air tuba. Kalian nih enak-enak aja sendiri. Buat keruh air aja. Ambil ikan di setrum kayak gitu. Buka mata kalian. Tuh, ikan kecil-kecil juga mati kan? Emanglah kalian nih.
1: Aji, Ji, gimana nih Ji? Takut sentuhan nih bawa parang Ji.
0: Udah, diam aja kau sana.
2: Woi, kalian dua, naik ke atas gak? Cepat! Ngapa kalian nih ambil ikan pakai strom?
0: Ngapa lah bapak ini marah-marah? Ini kan ikan punya alam, pak.
2: Iyalah punya alam. Lalu kehabiskan ikan itu dengan strom. Gimana lah nasib anak cucu kita ke depan? Ini pun yang kecil-kecil mati. Bisa jadi ikan terakhir di sungai ini. Kau tahu gak?
3: Itu pun aku punya tuh.
4: Bawa.
3: Punya panang. Kita tuh. Apa punya dia tuh? Macam pun.

0: Ada apa nih bapak-bapak?
1: Nih pak, sudah dua nih. Tak tahu menjaga alam dan isinya. Ambil ikan pun semaunya pakai strum. Mati semua ikan kita nih pak, pak. Nak makan ikan cemana lah anak cucu kita kelak.
0: Benar gitu bapak-bapak.
2: Benar, pak.
0: Baiklah kalau begitu, mari kita duduk bersama. Karena bapak berdua sudah ambil ikan di sungai ini pakai strum dan ikan kecil pun mati, jadi Anda berdua harus menggantinya. Tebar kembali ikan kecil sebanyak 2 kuintal. Jika tidak,
2: jangan beri ampun, pak.
1: Jika tidak, maka
3: ampun, pak. Parang bapak tajam benar. Ampun, pak.
1: Bukan untuk apa-apa, parang aku nih. Kebetulan aku pun mau cari kayu bakar, bah.
3: Oh, maaf, pak.
4: Pak, mohon kami dimaafkan, pak. Saya besok akan turun ke Sintang beli ikan bersama Udin ini, pak.
2: Awas ya kalau bohong.
4: Saya tidak akan bohong. Sekali lagi, maafkan karena kami serakah dan ingin hasil banyak, tapi merugikan warga sekitar dan kelangsungan hidup orang banyak. Maafkan kami ya, pak.
1: Nah tuh, cobalah kita nih ya sebelum nyetrum ikan tuh sadar lo. Nggak mungkin lah ikan mati begitu saja.
0: Iya sudah, terima kasih Pak Anong yang selalu jaga sungai dan ikan-ikannya agar selalu tetap ada. Jangan hanya Pak Anong saja ya Bapak Ibu, kita semua harus menjaga agar sungai kita selalu bersih. Ikannya banyak dan gunakan seperlunya.
5: Jagalah alam, maka alam akan menjaga. Ikan terakhir sebuah mini drama didedikasikan untuk para penjaga alam dimanapun berada. Naskah ditulis oleh Dewi Suryati, sutradara Rahmat, teknik dan montase Kiki Wulandari, dengan para pemain Pak Anong dimainkan Yetro, Herlinda sebagai Ibu Anong, Immanuel sebagai Aji, Ridwan sebagai Udin, Martin sebagai Pak Kades, warga Zaki. Sampai jumpa.
6: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya, nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh, mau gak?
1: Dimana tuh?
0: Ada!
2: Kakak ada Cikbul!
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Ciki ngebul! Papa ngegaun sih!
1: Bisa aja nih anak, jaman kita mana ada Cikbul?
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang, gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya, malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya?
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh, jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Oh enggak. Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.
3: Teman terbaik.

Oke, teman Pradua, jumpa lagi ya dengan saya Donata Mahuse ya, tentunya di malam ini ya. Iya, asik ya. Edisi hari Kamis ya, tanggal 25 Juni 2026 tentunya ya, yang bakal temenin kalian semua teman Pradua hingga pukul 12 nanti. Dan tadi kita sudah ikuti bersama ya, ada beberapa hiburan lagu-lagu ya yang sudah Dona hadirkan untuk kamu. Mana-mana kamu di malam hari ini pastinya ya. Iya, dan tentunya di pukul 20 ini ya, selama 1 jam ke depan juga bakal Dona hadirkan untuk kamu, yaitu beberapa informasi ya seputaran teknologi ya yang Dona akan hadirkan untuk kamu ya, menemani kamu di malam hari ini teman Pradua. Dan juga sebelum ke informasinya ya, Dona juga ya selalu menyapa kalian, jangan bosan-bosan dong. Iya, buat kamu yang mungkin lagi bersantai ya bersama keluarga di rumah, selamat bersantai saja ya. Dan buat kamu yang masih disibukkan dengan berbagai aktivitas kamu ya, terutama yang ada di seputaran toko-toko ataupun yang ada di swalayan ya, selamat beraktivitas saja buat kamu ya. Dan

Selamat apa nih? Jangan lupa makan dong ya, karena ini sudah jam 8 pastinya ya. Iya, jangan lupa makan ya, karena butuh apa nih? Tenaga ya. Iya. Oke, teman peradu ya, kita dengarkan dulu ya satu nomor lagu untuk kamu ya, sebelum kita ke informasinya teman peradu. Jadi kamu jangan kemana-mana ya, tentunya kita masih di Jaga Malam ya. Jadi tetap stay ya teman peradu di Jaga Malam.

Welcome.

Nah, kita memperadu, kita masih di Jaga Malam ya, tentunya dengan info-info seputaran teknologi ya yang bakal Don hadirkan untuk kamu ya, mana-mana kamu di malam hari ini teman peradu. Dan tentunya kita di informasi teknologi yang pertama ya teman peradu. Ini ada cara ya cek kamu diblokir di WhatsApp ya lewat enkripsi ya teman peradu. Ini sering kita tidak sadari ya kalau ada yang memblokir kamu ya. Kadang tidak ada notifikasi ya bahwa kamu diblokir ya dari seseorang ya. Yuk kita simak sama-sama ya teman peradu. WhatsApp memang ya tidak pernah kasih notifikasi kalau ada kontak ya yang memblokir kamu ya. Karena itu jadinya orang cuma nebak-nebak ya dari tanda kayak profil foto profil yang hilang ya, atau pesan yang cuma centang satu ya. Padahal ada loh cara yang dianggap lebih akurat teman-teman berdua.

Ya itu lewat verifikasi inskripsi ya. Yang pertama buka chatroom ya sama kontak yang kamu cek ya. Setelah itu ketuk ya untuk nama kontak di bagian atas layar ya. Buat buka ya halaman informasi profil teman berdua. Di menu itu ya pilih opsi inskripsi ya. WhatsApp bakal verifikasi inskripsi secara otomatis ya. Kalau normal ya verifikasi bakal kelar tanpa ada masalah teman peraduan. Nah kalau verifikasi gagal dan WhatsApp minta kamu pakai metode lain ya, berarti kemungkinan ada proses yang terhalang ya, itu tandanya blokir ya teman peraduan. Meski begitu ya, cara ini tetap belum ya dikonfirmasi secara resmi oleh WhatsApp sebagai alat deteksi blokir ya. Jadi anggap aja itu sebagai indikator kuat ya, bukan bukti mutlak teman peradua. Ini menurut kamu gimana ya? Tanpa harus cek juga, ya sudahlah ya, tidak perlu juga ya. Itu menurutku ya. Kalaupun diblokir ya itu urusan dia ya. Iya. Jadi tanpa kita harus kepo-kepo lagi ya kepada si dia ya yang mungkin memblokir kamu tanpa ada kejelasan ya. Tapi kita harus tahu juga ya bahwa dengan teknologi ini kita bisa ya untuk mengecek ya bahwa ada yang bisa kita melihat ya kalau ada yang blokir ya. Tapi tanpa harus cek juga bikin apa ya. Iya, kita orang moralnya bilang kalau dia seblokir ya sudah terserah dia, ngapain juga kita mau kepo-kepo ya. Iya, itu begitu teman peradua. Oke, teman peradua ya, itulah tadi ya informasi yang pertama ya. Ini buat kamu yang sering blokir-blokir nih ya, dilarang blokir-blokir ya, apalagi seseorang yang spesial ya. Ketika kamu sudah kamu diblokir ya, ya sudahlah ya. Iya, tanpa harus kita harus kepo-kepo ya. Iya, untuk melihat ya. Tapi ini cara ya yang memang secara teknologi kita harus ya bisa memeriksanya teman peradua. Daripada kita tidak tahu, lebih baik kita harus belajar ya. Iya, untuk melihat. Oke, teman peradua, itulah tadi ya informasi yang pertama yang sudah Dona hadirkan untuk kamu ya. Mana-mana kamu di malam hari ini teman peradua, jangan kemana-mana ya, kita masih di Jaga Malam, jangan galau malam-malam.

Bagi teman Prado, kita masih di Jaga Malam ya, tentunya dengan info-info seputaran teknologi yang bakal Dona hadirkan untuk kamu dan yang sudah Dona hadirkan untuk kamu teman Prado. Dan tentunya kita di informasi yang berikutnya teman Prado, di mana ada gokil ya teman Prado, Hiroki Tomiyasu ya, sukses kelola ya 100 hektar kebun dengan bantuan al teman Prado. Siapa sangka ya, Al yang identik dengan pekerjaan kantoran dan coding ya, ternyata juga dipakai di ladang pertanian Jepang teman Prado. Hiroki Tomiyasu ya, seorang petani di Jepang ya, membuktikan ya hal itu lewat pengalamannya teman Prado. Menariknya ya, Tomiyasu bukan berasal dari keluarga petani ya. Ia bahkan memulai karirnya sebagai pegawai negeri dan sama sekali tidak punya latar belakang pertanian maupun teknik ya teman Prado. Semuanya berubah ya ketika ia ikut dalam proyek menghidupkan kembali lahan pertanian ya yang terbengkalai di Hokkaido, Jepang teman Prado. Dari situ ia belajar ya sendiri cara mengoperasikan traktor ya, kemudian mengelola tanaman hingga menjalankan pertanian skala besar teman Prado. Kini ya Tomiyasu ya mengelola sekitar 100 hektar lahan ya yang ditanam berupa brokoli, labu, daun bawang dan kedelai teman Prado.

Kita memperdua ya. Ini ada Al ya, yang sering identik dengan pekerjaan kantoran ya, dan juga coding ya. Ternyata ya, orang petani ya yang membuktikan bahwa ia melakukan ya atau membuat pertanian ya, ini menjadi hal yang menarik juga ya teman produk. Ternyata ya Al tidak hanya dipergunakan ya untuk kantoran, tapi bisa digunakan ya untuk pertanian teman produk. Ini penting ya, ataupun sangat ya memberikan motivasi juga ya kepada kita ya, terutama buat kaum muda-mudi nih ya, ataupun Gen Z ya teman produk. Oke, teman Prada, itulah tadi ya informasi yang sudah Dona hadirkan untuk kamu, dan tentunya kita masih di jaga malam ya dengan info-info seputaran teknologi yang bakal Dona hadirkan untuk kamu nanti. Teman Prada, tetap stay teman Prada di jaga malam ya, jangan galau malam-malam.

kita di info terakhir ya, karena nantinya di pukul 21 bakal ada musik live chat langsung dari Pro 2 RRI Jakarta, Taman Pro 2. Yuk kita ke informasi yang terakhir ya, Taman Pro 2.

di mana ada satu negara ya, yaitu di Norwegia, resmi batasi alkohol di sekolah demi hindari ketergantungan teman berdua. Norwegia sekarang ya lagi mencoba mengurangi penggunaan alkohol di sekolah dasar ya, biar siswa tidak terlalu ketergantungan teman berdua sama teknologi ya. Aturan ini muncul ya setelah dinilai ujian mereka sangat turun dan pemerintah mulai evaluasi ya cara belajar di kelas teman berdua.

2024 silam ya, mereka sudah larang ya bawa HP di sekolah dan bikin guru punya kontrol lebih besar ya di kelas Tumamporo 2. Siswa kelas 1 sampai kelas 7 usia 6 sampai 13 tahun ya sekarang tidak boleh pakai AL buat belajar di sekolah Tumamporo 2. Sementara itu anak-anak atau anak SMP ya masih diboleh ya pakai AL, tapi harus diawasi guru dan siswa SMA ya, tetap diajarkan AL biar siap ya masuk di dunia perkuliahan ya atau dunia kerja Tumamporo 2. Pemerintah Norwegia juga ya lagi dorong balik ya pengguna buku cetak ya, karena mereka pengen ya anak-anak lebih kuasai dan juga lebih kuat ya basic skill kayak baca ya, nulis dan hitung Tumamporo 2, bukan langsung loncat ke bantuan teknologi Tumamporo 2. Oke, Tumamporo 2 ini di Norwegia ya, mudah-mudahan di Indonesia juga terapkan ya, khusus untuk anak-anak SD yang di bawah umur ya. Iya, karena apa? Karena nilai ya, saat pemerintah Norwegia ya memutuskan untuk dilarang ya menggunakan AL di sekolah karena nilai ya mereka yang mereka gunakan atau mereka mendapatkan nilai di bawah ya, sehingga anak-anak di umur 16 sampai 13 tahun ya diperbolehkan ya menggunakan AL Tumamporo 2. Dan untuk anak-anak SMP dan SMA ya dianjurkan untuk menggunakan AL sehingga siap untuk melakukan ketika kuliah ataupun bisa di dunia kerja juga ya. Ini penting ya untuk dipelajari ya Tumamporo 2. Oke, Tumamporo 2, itulah tadi ya informasi yang terakhir yang sudah Dona hadirkan untuk kamu. Dan tidak terasa juga ya waktu sudah menunjukkan pukul 20 lewat 51 menit waktu Indonesia Timur. Dan nantinya di pukul 21 kita akan mengikuti ya musik live chat langsung dari Pro 2 RRI Jakarta. Dan kita akan jumpa lagi nantinya di pukul 22 tentunya dengan info-info yang menarik yang sudah Dona siapkan untuk kamu nantinya menemani kamu di malam hari ini Tumamporo 2. Jadi kamu jangan kemana-mana ya, kita masih di Jaga Malam, jangan galau malam-malam.

0: Selamat malam Indonesia.
1: Selamat malam Indonesia. Lagi sama kita berdua ya.
0: Betul sekali, ada Edi Tama dan juga Dave nemenin lo di MLC Music Live Jam.
1: Betul, pastinya kita bakal seru-seruan lagi di hari apa ini?
0: Hari Kamis,
1: malam Jumat. Betul. Yang kayaknya lumayan cahdu juga ya.
0: Cie, baru gajian.
1: Payday, tanggal 25 nih.
0: Aduh, pastinya buat lo, pasti hari ini happy banget ya.
1: Bener, tadi gue sampai kayak liat mobil, dia lagi ditilang gara-gara kena, apa sih namanya?
0: Gage.
1: Iya, gage.
0: Gajil genap.
1: Ya, terus gue jadi dimikir, kayaknya abis gajian dia cuek aja deh. Gue bayar denda aja deh.
0: Gak gitu dong.
1: Gak tau sih.
0: Gak boleh, tetap.
1: Apa pendatang mungkin yang gak tahu ya.
0: Mungkin lagi tersesat aja dia.
1: Oh, benar. Yes. Tapi kita masih nemenin kamu pastinya, yes, di hari gajian ini. Terus habis itu juga malam Jumat. Mm-hmm. Besok juga harinya pendek.
0: Betul.
1: Masuk ke long weekend. Masuk ke weekend gitu ya.
0: Betul sekali.
1: Dan pastinya kita bakal mendatangkan salah satu tamu yang spesial juga.
0: Betul. Yang bikin hari ini mungkin makin bahagia lagi karena malam hari ini kita akan ngobrol bareng
1: Rima. Kita udah pernah ketemu ya kemarin ya.
0: Bener.
1: Pas lagi datang ke sekolah.
0: Yes.
1: Pas lagi main ke sekolah sama bro dua, kita seru-seruan juga. Dan kita bakal ngobrol-ngobrol karena dia juga baru aja merilis salah satu lagu terbarunya nih.
0: Betul. Nanti kita bakal tanya-tanya tentunya soal lagu terbarunya. Tapi buat

0: Yay, welcome back to MLC Music Live Show.
1: Nah, teman berdua, kita udah enggak berdua lagi, kita sudah bertiga. So please welcome, ini dia
0: Rima. Halo. Apa kabar?
2: Alhamdulillah baik.
0: Luar biasa. Kita ketemu lagi akhirnya ya.
2: Iya, ketemu lagi.
1: Kemarin abis tampil di sekolah.
0: Betul.
2: Ya. Iya, sepertan sama juga. Anak-anak. Aduh.
1: Kemarin juga sempat curhat sedikit ya, masa-masa SMA yang dikangenin ya gak sih?
2: Iya.
1: Ya. Pokoknya yang lagi SMA please enjoy ya.
0: Bener. Ya enggak, maksudnya setiap momen kita harus nikmatin.
1: Oh benar. Gitu kan. Gimana kabar, Kak?
2: Alhamdulillah baik. Sebenarnya sih kemarin aku baru keluar radang sih.
0: Oh,
2: cuman
0: iya.
2: Ya alhamdulillah pas datang ke sini tuh udah sembuh gitu.
0: Alhamdulillah. Gokil.
1: Itu radang masakan Padang, Bro.
0: Padang rendang.
1: Iya.
0: Aduh jauh ya. Aduh tiba-tiba nembak lagi.
1: Tapi kemarin istirahatnya berapa lama kok kalau gitu?
2: Berapa ya? Oh pokoknya aku tuh sakit dari yang kita ke SMA itu.
0: Oh iya.
1: Dua minggu ya berarti ya?
2: Enggak sih, seminggu sih.
1: Seminggu. Kalau lagi radang itu berarti job nyanyi off dulu?
2: Iyalah. Tapi untungnya emang pas-pasan lagi enggak ada sih. Cuman kalau lagi ada sih tetap jalan sih, Kak.
1: Wah, respect. Wow.
0: Itu gimana tuh? Maksudnya ada ngaruhnya enggak sih sebenarnya sama suara?
2: Iya, ngaruh banget sih. Maksudnya lebih ke ketar-ketir aja tuh suara keluar enggak ya?
0: Oh iya sih, benar sih.
2: Berapa kali aku sempet kayak begitu.
1: Enggak mau lip-sync aja, lip-sync.
2: Mana ada kayak gitu.
1: Kayak datang di atas panggung, boleh setel Spotify.
0: Kayak Justin Bieber.
1: Iya. Itu dia pakai laptop sih, karaoke. Tapi paling parah pernah enggak sakit apa terus tampil gitu, Kak?
2: Ya rata-rata sakit itu sih, Kak, radang gitu. Nah, jadi ya. Benar-benar tuh suara enggak ada sama sekali. Pas lagi di maksudnya backstage gitu ya. Terus pas naik ke panggung, alhamdulillah sih suaranya ada gitu ya, Kak.
1: Oke. Bisa ya.
2: Iya, maksudnya itu ya lebih ke mujizat aja sih. Cuman pas lagi ngomong kayak terima kasihnya tuh, terima kasih langsung serak gitu, Kak.
1: Ya Allah.
2: Iya. Jadi tuh suara keluar cuman pas nyanyi doang.
0: Bener. Iya sih. Atau mungkin biasanya itu faktor adrenalin juga enggak sih biasanya?
2: Mungkin ya, mungkin faktor adrenalin gitu. Sempat juga waktu itu aku pergi ke off air di Masamba gitu. Kejadian lagi tuh kayak gitu. Wow. Jadi lagi suaranya hilang terus aku sampai minum madu lah segala macem. Madu tuh sampai sebotolan habis kali.
1: Ya Allah.
2: Kayak terus mami sampai bilang gini, "Kak, itu kamu ini loh dilihat tuh dosis madu berapa gitu." Enggak peduli.
1: Bentar, madu ada dosis ternyata ya?
2: Kan biasanya kan sehari berapa sendok.
1: Oh.
2: Gitu kan. Aku kan udah enggak tahu tuh berapa yang tiap kali deh. gatel minumin semuanya.
1: Oh, banyak tuh soalnya kan ada yang pakai madu,
0: ada yang kencur.
1: Kencur.
2: Ya.
1: Ada yang pakai ini, jeruk nipis pakai kecap tuh.
0: Oh, iya, itu obat batuk.
2: Ada.
0: Bener.
1: Itu bisa juga radang.
0: Bener. Ada juga yang pakai kencur, cabe, bawang, kerupuk,
1: seblak. Oh, itu seblak ya.
2: Makan dong.
1: Aduh, tapi masih nge-gym gak sih?
2: Masih ya?
1: Oh, wow. Sekarang ngebaginya gimana?
2: Sekarang ya ini aja sih, kalau misalkan lagi mau latihan gitu.
1: Seminggu biasanya 2 kali, 3 kali?
2: Kalau gym 3 kali.
1: Wow. Apalagi lagi udah level apa nih sekarang kalau bench press berapa?
0: Aduh.
1: Berapa kilo?
2: Nah, sebenarnya aku tuh waktu itu sempet kayak apa ya, lumayan cedera gitu.
1: Oh gitu. Oke.
2: Terus deh gitu jadinya udah enggak berani yang berat-berat banget
1: lagi.
2: Gitu.
1: Okay.
2: Jadi kayak deadlift kan dulu misalkan udah pernah sampai 90 kilo
1: wow.
2: gitu kan. Terus, jadi kayak sekarang udah enggak mau yang berat-berat gitu. Jadi lebih ke repetisi aja deh gitu.
1: Lu bisa gendong edit sih 90 sih.
0: Wah, saya enggak 90 juga dong.
1: Iya, maksudnya lu ya, bisa diangkat.
0: Iya, bisa.
1: Easy, man. Kalau gua enggak bisa.
0: Bisa. Tapi gua jadi ini dulu ya. Jadi beban dulu.
1: Udah kan jadi beban?
0: Oke, lanjut. Oke, tapi selain nge-gym, olahraga apa lagi, Karimar?
2: Aku lagi suka tenis sih, suka.
1: Oh, tenis.
2: Tapi masih belajar.
0: Oke. Padel enggak padel?
2: Padel belum nyobain.
0: Oh, belum nyobain baru tenis ya.
1: Kalau tenis udah jago, padel lebih mudah.
2: Oh, gitu.
1: Yeah.
2: Pokoknya belajar lihat bola dulu aja lah.
0: Bener.
1: Apa sih namanya, feeling mukul dulu ya?
2: Iya tuh.
1: Tapi udah bisa serve belum?
2: Nah itu masih susah.
1: Oh, masih susah.
2: Masih apa ya, surf untung-untungan gitu.
1: Yeah,
2: kalau bahasa coach aku, surf asma asal masuk.
1: Oh iya.
0: Pokoknya, asal gak fall aja gitu ya.
1: Tipsnya ngitung tempo gak?
0: Asik, asik. Coach ini coach.
1: Jadi gini nih, temponya nih. Gitu. Beneran. Beneran. Soalnya kalau kalau he tuh maksudnya bola pantul ke lantai. Ah itu pukulnya. Temponya tuh gitu.
0: Bener. Kalau bolanya cepet?
1: Itu kayak gitu pasti, pasti kecuali bola berpoli segala macam.
2: Kalau kena spin nggak bisa gitu dong. Oh,
1: kalau spin nggak ada suaranya.
0: Nggak ada suaranya.
1: Kaget, gitu, kaget siapa aja gitu. Tapi tapi mungkin tenis itu mungkin getaway kakak juga gitu dari semerbak hidup gitu ya.
2: Iya itu kayak ya aku nggak jauh-jauh sih healingnya tuh olahraga emang.
0: Oh wow, sport banget ya.
1: Iya biasanya. Biasanya kalau misalkan lagi tenis itu lost gitu. Hilang sementara.
0: Oh benar, iya. Benar.
1: Terus dia pamit kan?
0: Oh iya benar, iya.
1: In goodbye.
0: Oh iya benar, betul.
1: Jadi lost in goodbye.
0: Berisinya bagus.
1: Seperti judul lagunya di barang terbaru ya.
0: Yes.
1: Lost in goodbye.
0: Lost in goodbye.
1: Anyway ini udah rame banget. Yoi. Apa live share? Halo halo semuanya.
0: Ada dari Kendari nih.
1: Wow.
0: Dari
1: terus ayo nanti mampir katanya.
0: Oke.
1: Terus dari ada tim Rimar.
2: Halo tim Rimar.
0: Gokil.
1: Eh serius ini salam dari Pratunam Bangkok.
0: Wow.
1: Muhammad Arfan serius.
0: Wow.
1: Wih keren.
0: Gokil.
1: Oke.
0: Salut.
1: Tadi kita udah spill sedikit nama judul lagunya. Nanti betul. Kita bakal ngobrol selengkapnya sebenarnya pengen bercerita tentang apa. Mm-hmm. Terus habis itu ini juga seperti apa gitu ya lagunya ya. Oke kalau gitu buat kamu yang pengen nanya-nanya ini live chat udah rame juga. Kamu bisa tanya di sana YouTube channel kita di RRI Jakarta
0: ya. Habis ini kita bakal ngobrol-ngobrol soal Lost in Goodbye. Jadi pastiin buat stay tune terus di MLC
1: Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat.
1: Ya, semua pro 2 masih ditemenin sama gue Davey Pada.
0: Dan juga yang ditambah, dan kita masih barengan sama Rimon.
1: Oke, ini kita masih ngobrol-ngobrol sama pro 2. Yes. Tadi kita sudah nge-spill sedikit. Mm-hmm. Ya mungkin beberapa dari kamu sama pro 2 juga udah pasti udah tahu ya.
0: Betul.
1: Kalau Rimon baru aja merilis Lost in Goodbye.
0: Oke.
1: Okay. Tapi ini tetap R&B ya.
2: Ini pop R&B.
1: Pop R&B ya. Bener-bener. Masih dengan sentuhannya Rimar gitu ya.
0: Benar.
1: Tapi Lost in Goodbye ini, kamu pengen cerita tentang apa sebenarnya?
2: Ini tuh tentang seseorang yang sudah memutuskan hubungannya sama orang yang ya, yang dia pernah sayang lah gitu. Terus gitu pas sudah memutuskan hubungan ternyata dia kayak bimbang gitu. Oh, dia kayak kok masih ini ya, kok masih kayak nyangkut ya gitu. Apa udah keterlanjuran nyaman ya sama orang ini gitu.
0: Oh, berarti apa ini bentuknya adalah sebuah penyesalan atau cuman ya kepikiran aja gitu?
2: Lebih ke kepikiran terus gitu.
1: Oh. Okay. Tapi kok bisa udahan gitu loh.
2: Ya nggak tahu, macam-macam lah permasalahan orang kan ya.
1: Tapi kalau misalkan dari cerita yang ada di dalam lagu ini, dia tuh break up sih kenapa tuh?
2: Baik-baik dia ini sih, kalau di sini sih emang nggak ngejelasin sama sekali. Intinya dia cuman kayak udah nggak sama orang ini, tapi dikala dia udah nggak barengan, terus baru kepikiran gitu, kenapa kebayang-bayang terus ya, kenapa ini ya, atau mungkin kayaknya masih mau barengan gitu.
1: Kayaknya itu mantannya coba jadi sukses gitu.
0: Aduh. Tiba-tiba CEO. Iya.
1: Tiba-tiba ternyata dia ini anaknya Herold Tanjung.
0: Aduh. Gak ada tahu juga. Iya.
1: Tapi ya pokoknya keingat mulu, jadinya rasanya kangen terus gitu ya.
0: Aduh. Wow.
1: Saya ngerasain dong.
0: Aduh, kok tiba-tiba udah begitu?
1: Saya pernah ngerasain enggak?
0: Enggak sih.
1: Masa enggak?
0: Enggak, maksudnya kalau gua kalau udah ya udah sih.
1: Itu kalau gua. Lagi.
0: Iya.
1: Wah, cuek nih.
0: Cuek. Mana ada aku cuek.
1: Beda lagu. Tapi ini kemarin akhirnya dapat inspirasi dari mana?
2: Ini sebenarnya ciptaannya Kak Alan Anderson.
1: Oh, was wow. Alan Anderson. Pasti dia kepikiran pas lagi di Malaysia kemarin.
0: Aduh, Iya sih.
1: Terus ya.
2: Iya, jadi ini emang tiba-tiba aja dia kayak, "Mai, aku pengen bikin lagu buat kamu deh." Cuman di lagu ini tuh maunya ada whistle-nya katanya gitu.
1: Oh, iya.
2: Terus aku kayak, "Aduh, Kak, gimana ya? Aku minta restu dulu ya sama orang tua aku gitu."
1: Soalnya aku juga baru radang kemarin.
2: Aduh. Tiba-tiba radang enggak bisa whistle. Maaf nih, gitu kan.
1: Iya, benar. Kemarin kita juga sempat ngelihat Rimar nyanyi lagu live-nya ya.
0: Benar. Sebenarnya wah, whistle-nya kacau sih. Bisa begitu ya?
1: Sampai kemarin kita tanya makannya apa sih? Bisa suaranya begitu sih. Iya. Akhirnya nih kemarin setelah dikasih lagunya sama Alan Anderson, itu prosesnya berapa lama?
2: Itu lagunya tuh udah lama sih sebenarnya ada, cuman kita baru bikin demo aja, tapi belum kita produksiin secara serius gitu. Okay. Jadi kita baru serius produksi ini tuh kayak 2025 sih. 2025. Jadinya sih cepet sih, kayak cuman rekaman, abis itu mixing mastering kayaknya nggak berapa lama deh, lumayan cepet juga langsung jadi. Cuman ya itu, aku awal mula itu nggak berencana untuk kayak bikin photoshoot atau bikin visualizer tuh, awalnya aku nggak kepikiran gitu.
1: Tiba-tiba?
2: Jadi pas aku akhirnya mau rilis Juni, sebulan sebelum aku langsung kayak, aduh, apa bikin aja ya gitu.
1: Kenapa tiba-tiba kayak, aduh, pengen bikin deh jadinya. Sayang aja ya kalau kelewat.
2: Sayang aja gitu, karena kan ini kan pertama kali aku independen juga kan. Gitu. Jadi awal sih kayak udahlah lempar-lempar lagu aja gitu kan. Terus tiba-tiba kayak, aduh, kayaknya mau bikin nih. Udah langsung dor-dor kontak sana, kontak sini. Kak, bisa gak kak? Kak, bisa gak kak?
1: Ya Allah. Ada plus minusnya juga berarti ya. Dari independen ya.
0: Bener, iya sih bener.
1: Plusnya itu tadi, baru dikasih apa segala macam udah bisa rilis. Betul. Gitu kan. Jadi antar lebih banyak. Emang harus tahu lo.
0: Iya, mau dikoordinir sendiri bagian gitu loh.
2: Kak, bisa gak kak gini? Bisa gak kak, ntar nanti kita photoshoot, ntar langsung pilih fotonya yang mana, nanti yang itu yang diedit duluan deh kak gitu.
1: Bener sih. Ini kita langsung aja bacain pertanyaan ya.
0: Oke, boleh.
1: Ini dari Maria. Halo kak, salam kenal, aku Maria di Bogor Tengah. Halo Maria.
0: Halo.
1: Nih kak Yemi mau nanya, apa kesulitan ketika menyanyikan lagu dengan nada yang super tinggi katanya?
2: Ya kesulitannya ya itu nyari lubang lubang keluar suaranya itu.
1: Enggak, ini kita tutorial dulu kan, ada suara nih. Diapain sih sebenarnya?
0: Iya.
2: Kalian. Itu sih kayak cuman
0: wah, cuman nih.
1: Kalau cuman suara bisa.
2: Gimana ya menjelaskan? Ini tuh susah tapi bukan dengan effort gitu.
0: Oh, oke. Okay.
1: Ada tekniknya. Susah,
2: jadi susah tanpa effort gitu. Mm-hmm. Jadi kalau misalkan head voice kan kita pakai power.
1: Iya, gitu. Gak usah dicontohin, gak apa-apa kok.
2: Tapi kalau ini tuh kayak kita ngelewatin angin aja gitu di pita suara.
1: Wow.
0: Oke.
2: Okay. Ya.
0: Oke. Okay. Gak usah diperagain kayaknya deh. Bener, berarti apa? Gampangnya adalah head voice tapi dinaikin lagi gitu atau gimana?
2: Bukan, jadi dia itu beda placement gitu kak.
1: Oke. Okay.
2: Jadi beda register sama head voice. Uh-huh. Tapi dengan nada yang bisa dicapai sama head voice sebenarnya.
1: Oh.
2: Gitu.
1: Oke. Okay. Berarti
2: kesulitannya itu ya. Beda metode, tapi nyari lubangnya itu yang susah.
1: Susah itu ya. Oke. Sudah dijawab ya, Maria. Thank you. Oke, ini ada lagi pertanyaan berikutnya dari Zaki Wiryawan. Halo. Katanya momen lost in goodbyes buat Rima apa tuh kalau buat aku?
2: Apa ya kalau aku ya?
1: Apa ya?
2: Lost in goodbye-nya aku. Kayaknya enggak deh aku.
1: Enggak deh.
2: Kayaknya sih.
0: Oke.
2: Kayak aman-aman aja
1: gue
2: gitu.
1: Gue ada gue.
0: Apa tuh?
2: Oh iya.
1: Kayaknya gue tuh lost in goodbyes gue kalau misalkan lagi makan enak. Terus abis itu ada kesempatan kayak ini gue bungkus atau enggak ya. Akhirnya gue memutuskan untuk enggak.
0: Enggak.
1: Abis itu jatuh. Tapi sampai abis rumah
2: oh iya benar juga ya.
0: Iya benar.
1: Kok gue enggak bungkus ya. Oh my god, keinget terus sih.
0: Iya sih, jadi kepikiran.
2: Iya benar juga ya, itu lost in goodbye loh.
1: Itu lost in goodbye.
2: Cuman aku biasanya kalau makanan langsung kuhabisin sih jadi.
1: Iya. Enggak, gue biasanya dikasih gitu. Nih makan lagi. Aduh udah makan tadi gitu.
2: Oh iya.
1: Terus kayak aduh bawanya susah gitu, tapi kenapa gak dibungkus? Nah gitu. Tapi gak ada ya, specifically ya?
2: Gak ada.
1: Gak ada mana-mana aja.
0: Right.
1: Anyway kita langsung aja dengerin lagunya dulu kali ya. Ini buat Om Bro 2 yang belum dengerin, ini wajib banget didengerin ya.
0: Yes, jadi langsung aja kita dengerin. Ini dia Lost in Goodbye
1: by Rima. Let's go.
3: Music Life Chat.

0: Nah, itu dia lagunya teman bro dua.
1: Gak bisa.
2: Itu bisa.
1: Waduh keren. Langsung bikin lagu
0: langsung Bisa, deh. Ya, iya. Langsung deh Indonesian Idol.
1: Aduh.
0: Oh gitu ya, Whistle of Voice ya.
1: Bener.
0: Aduh, susah. Kalau berkali-kali enggak bisa sih.
1: Iya, benar.
0: Dan itu lagunya ya teman bro dua ya. Yes. R&B-nya enak banget.
2: Aduh, berasa banget.
1: Sangat kental ya.
0: Yes. Udah seperti banget sama kayak Ariana Grande.
1: Waduh. Karena emang selalu dengerin Ariana ya.
2: Kebetulan suka banget.
0: Kalau misalkan Ariana Grande nonton nih. Aduh. Ada yang mau disampaikan enggak Ariana?
1: Duet yuk, boleh.
0: Kita tunggu ya, Rimar yes. X Ariana.
1: Hai, sedap. Aduh.
0: Ariana Granat.
1: Salah dong.
0: Oke, okay, ini langsung aja kita punya ada salah satu game.
1: Yes.
0: Karena tadi kita udah dengerin lagunya juga pada segala macam. Kita punya game namanya WDYT.
1: What do you think?
0: Nah, nanti gue sama Edit bakal ngelempar hot
1: pantun.
0: Jalan-jalan ke pasar.
1: Aduh, udah siap belum?
0: Nah, kita lagi ngobrol bareng sama Rima.
1: Hai, keren. Oke.
0: Kita bakal lempar popular opinion
1: yes.
0: ya sih. Jadi misalnya tadi udah gue kasih contoh, maca itu overrated, setuju atau enggak?
1: Nah, oke. Okay.
0: Jadi setuju atau enggak nanti jawabannya ya?
1: Yes.
0: Oke, okay, langsung aja mungkin pertanyaan pertama mau dari siapa?
1: Boleh, duluan sikat.
0: Kita bumper dulu dong.
1: WDYT, what do you think? Oke, okay, bumper manual.
0: Belum ada. Oke. Popular opinion yang pertama.
1: Alright.
0: Menurut kata orang, red flag itu terlalu sering dipakai atau overrated. Menurut kakak seperti apa?
2: Hah, gimana maksudnya?
0: Jadi kayak sekarang tuh red flag ini, red flag itu.
1: Apa-apa dibilang red flag, apa-apa dibilang green flag gitu.
0: Tapi sebenarnya gimana pandangan red flag dari Karimar?
2: Kalau red flag ya lebih ke sesuatu yang kurang baik aja sih. Cuman itu mungkin cara penyampaian orangnya aja yang nyebutinnya red flag atau green flag gitu.
0: Nah, tapi sekarang kan ada standar TikTok.
1: Tahu
0: kan? Pernah dengar
1: ya standar TikTok kan?
0: Jadinya tuh orang-orang jadi gampang terdoktrin gitu. Kayak misalnya kemarin tuh ada perdebatan misalnya ngejemput itu bukan effort tapi bare minimum misalnya.
1: Bisa.
0: Jadi orang yang tadinya enggak mikirin itu kan jadinya lagi.
2: Iya sih. Ya berarti overrated ya?
1: Overrated ya?
2: Iya, iya. Karena kayak enggak apa ya? Ya semua manusia natural aja enggak sih? Gitu. Enggak yang bare minimum. Kayak natural aja senengnya gimana gitu.
1: Benar. Iya sih, benar. Jangan terlalu ngikutin orang lah.
0: Benar.
1: Iya kan?
2: Kan kita punya ciri khas masing-masing.
0: Nah, itu dia.
1: Benar.
0: Oke, popular opinion kedua nih dari Edit.
1: Alright, selanjutnya. LDR hampir tidak mungkin berhasil.
2: LDR tidak mungkin berhasil. Berhasil kok.
1: Oke, berhasil.
2: Soalnya orang tua aku, papi aku kan pilot.
0: Oh, benar juga.
2: Jadi wow, kayak sering banget LDR bisa kayak misalkan 5 bulan sekali berpulang gitu dan alhamdulillah langgeng.
1: Benar.
0: Tapi gak apa-apa ya, yang lagi pejuang LDR
1: yes.
0: semangat ya.
2: Iya, yang penting hatinya itu ya.
1: Ah, itu dia.
2: Harus selalu nyambung.
0: Benar. Apalagi sekarang udah mudah ya, udah ada video call,
1: telepon. Benar.
0: Surat menyurat aja apa segala macam.
1: pakai merpati.
2: Orang zaman dulu aja ya, zaman dulu masih pakai pager pertamanya.
1: Iya.
2: Terus udah gitu pakai SMS kita tuh sampai berlembar-lembar nulis SMS-nya gitu. Kalau sekarang mah tinggal video call aja, Kak.
0: Iya, sekarang ngabarin aja udah sampai aja kayaknya ribet banget ya.
1: Iya. Benar.
0: Iya, oke, okay, selanjutnya. Tadi gua ada pertanyaan di otak gua. Oh, ini. Menurut Karimar, sahabatan cowok dan cewek mungkin enggak ada perasaan.
2: Mungkin.
0: Sahabat tuh ya, sahabat.
2: Sahabat. Banyak kok sahabat aku yang cowok, tapi kayak bener-bener ya sahabat aja gitu.
0: Pure aja sahabat.
2: Iya, tapi teman aku yang lain berpikir bahwa tidak mungkin katanya gitu. Tidak mungkin cewek cowok tuh bisa bersahabat katanya gitu. Enggak, aku bisa-bisa aja ya gitu.
0: Oke.
2: Katanya aku terlalu cuek aja.
0: Bisa jadi. Tapi bisa jadi berhasil juga.
1: Mana.
0: Enggak tahu ya kan.
1: Iya.
0: Tergantung.
1: Betul. Tergantung individu masing-masing ya kan.
0: Oke. Okay. Jawab tadi apa? Selanjutnya.
1: Oke, selanjutnya. TikTok lebih informatif daripada Google.
2: Ah, aduh.
0: Gimana?
2: Untuk sekarang aku juga nyari apa-apa di TikTok.
0: Iya, ya. Oh, berarti valid ya.
1: Valid.
2: Kayak nyari, misalkan aku lagi di PIM nih.
1: Oke. Okay.
2: Terus aku kayak nyari makanan. Dessert enak.
1: Oh, iya.
2: Dessert PIM misalkan gitu.
0: Benar.
2: Terus nyari di TikTok.
0: Iya. Google ya. Benar.
1: Iya.
0: Sekarang soalnya banyak banget kreator-kreator yang udah membantu juga.
1: Yes.
0: Ya. Jadinya semakin gampang.
2: Jadi kayak kita nyari yang review jujur, mana nih review jujur gitu.
1: Benar. Bahkan gue pernah serandom nyari kalau parkir kesini lewatnya mana?
0: Oh iya.
1: Iya kan.
0: Tadi parkir PIM aja jauh tuh.
2: Oh, kan ada tuh yang apa tutorial ke PIM 5 lewat PIM 3
1: gitu. Iya benar.
0: Berarti valid ya.
1: Valid. Gokil sih.
0: Oke, pertanyaan terakhir.
1: Yes.
0: Gimana pandangan Karima tentang kangen sama mantan?
1: Atau
0: kepikiran terus sama mantan?
2: Ini cuman waktu sih yang bisa menyembuhkan.
0: Oh benar.
2: Karena kalau misalkan masih kepikiran tuh itu tidak bisa dipaksa untuk dilupakan.
1: Iya sih.
2: Jadi emang harus sampai kayak ngetawain aja gitu. Sampai kayak
1: ikhlas ya.
2: Emang acceptance-nya tuh benar-benar yang kayak dulu kok sempet kayak gini ya gitu, sampai kayak gitu.
0: Oke. Tapi apakah kan biasanya malam-malam tuh ada kayak pengen deh bilang halo apa kabar.
2: Nah itu berarti belum
0: bisa tuh.
2: Masih nyangkut itu.
1: Masih nyangkut ya.
2: Masih losing goodbye itu.
0: Oh, itu masih losing goodbye.
1: Oke. Okay.
0: Nah tapi desain apa jangan tuh? Kalau bisa
2: jangan.
1: Oke. Makin ada penyesalan nantinya ya.
2: Kalau bisa teguh pendirian.
1: Oh iya benar.
0: Daripada pagi-pagi di absen.
1: Ah itu dia.
2: Aduh itu lebih malu lagi kan.
0: Masa alasannya sorry kepencet? Gak mungkin. Perasaan tadi malam liatnya berbaris-baris ya chatnya.
2: Kalau bilangnya gini, oh salah kirim.
0: Salah kirim kok aku kangen kamu. Oke deh, itu dia yang WD Yote. What do you think dari Reba? Kita masih open untuk pertanyaan-pertanyaan. Nah, disini masih ada satu segmen lagi. Jadi langsung aja tanya-tanya di RRI Jakarta di YouTube channel kita. Ya, ini masih banyak sih yang nanya-nanya.
1: Bener.
0: Oke, kalau gitu jangan kemana-mana. Tetap di RRI sih.
1: Music Live Chat.

0: Welcome to MSC Music Live Chat.
1: Ya, yes, semua bro dua. Kita masih ngobrol-ngobrol bareng sama Rimar. Wih, seru banget tadi kita udah main game. Mm-hmm. Terus habis itu juga udah cerita-cerita juga tentang lagu terbarunya. Ini langsung kita tanya-tanya Rimar dari pertanyaan kamu di Lasha.
0: Alright, ada siapa ya, Fei?
1: Ini ada Maria lagi. Oh, Maria,
0: nanti gantian.
1: Oh, ini Shania. Kapan bikin MV-nya dan kira-kira mau bikin MV di mana? Nah, ini sebagai musisi independen nih.
2: Oh, aku kebetulan memang gak bikin MV sih.
1: Jadi udah ada itu ya.
2: Jadi kayak emang kemarin tuh bikin visualizer aja gitu.
1: Makanya ditonton visualizer-nya. Visualizer-nya. Karena gak MV tapi visualizer.
2: Iya, betul.
1: Tapi siapa tahu mau danain gitu ya.
2: Waduh. Ya kalau ada yang mendanakan, nah, bisa dibicarakan.
1: Nyewa di GBK misalnya.
0: Waduh. Sekalian gelar konser gak sih?
1: Oh iya benar sih. Oke, kita next dulu.
0: Selanjutnya ada siapa tuh?
1: Katanya ada Susan Amelia. Sudah lihat official videonya, udah dikasih like katanya.
2: Terima kasih.
1: Terus dia nanya, susah gak sih sebenarnya Kak Rimar nyanyi lagu campur Indonesia-Inggris gitu? Awalnya dari siapa sih katanya?
2: Ya sebenarnya dari Kak Alan ya yang bikin kayak gitu. Oh, awalnya gimana ya? Kalau nggak salah awalnya mungkin mau bikin lagu bahasa Inggris. Tapi aku bilang, aku masih pingin ada Indonesianya gitu. Jadinya verse-nya dibikin Indonesia, chorus-nya dibikin bahasa Inggris gitu.
1: Akhirnya dicampur-campur gitu ya.
0: Betul.
1: Kalau lidah ada yang kepleset lidah?
2: Kadang-kadang
0: agak-agak susah tuh.
1: Iya.
0: Iya. Yeah.
1: Kan ngomongnya terserah.
2: Enggak sih, kalau bahasa Inggris sih kebetulan aku emang lumayan suka nyanyiin lagu bahasa Inggris gitu. Malah sebenarnya yang susah bahasa Indonesianya.
1: Oh iya. Kadang soalnya tuh untuk nyari kata-kata yang tepat tuh rada-rada susah.
2: Iya, maksudnya aku tuh susah menemukan lagu yang vibes-nya kan ini rada barat ya.
1: Yep. Gitu.
0: Oke.
2: Tapi bahasa Indonesianya enggak cringe gitu.
1: Itu
2: kan aku kadang, makanya aku kayak waktu kalian ngirimin bagus nih Kak gitu.
1: Iya, enggak cringe gitu.
2: Aku kalau udah cringe aku kayak aduh enggak deh Kak.
1: Oke, berarti itu ya susahnya ya. Oke, terakhir. Ada dari Tridano.
0: Oke, Tridano.
1: Kak paling tertarik duet sama siapa nih di Idol katanya?
2: Di Idol.
1: Yes.
2: Di Idol ya.
1: Kak Salma, Bina, or Selina?
2: Aduh susah sekali. Waduh susah sekali ini. Siapa ya?
1: Sama semuanya lah ya.
2: Sebenarnya mau semuanya sih. Cuman kalau Bina sih aku ngefans sama kantor suaranya.
1: Oh, bisa ya. Iya, digabungin mungkin R&B dan segala macam.
0: Cocok
1: sih. Oke.
0: Alright.
1: Thank you yang udah nanya di live chat kita. Thank you so much.
0: Yoi.
1: Ya. Dan pastinya jangan lupa lagu Lost in Goodbye ini udah bisa didengerin di semua
2: di platform, ya. Platform udah ada semuanya. Pakai soundnya di TikTok.
0: Itu dia.
1: Ada dance koreonya enggak?
2: Wah belum ada, belum bikinin ada. Dong.
1: Iya bikin dong.
2: Tapi ada sih yang bikin waktu itu.
1: Oh
2: ada
1: iya.
2: Ada yang bikin. Maksudnya dia ngedance sendiri sih. Cuman ya aku nggak bisa ngikutin lah.
1: Yeah. Coba ya, mungkin yang pengen bikin baru atau diramein silakan dipakai soundnya di TikTok.
0: Ya dan punya lagu Lost in Goodbye bisa di request di Brodo FM seluruh Indonesia.
1: Nah. Kalau misalkan ada nih teman Pro 2 yang mungkin menggalau ingat-ingat sama mantannya lagi begitu, ada yang mau disampaikan nggak?
2: Ya udah nggak apa-apa, tunggu aja sampai lupa.
1: Itu
0: ya,
1: dia.
0: Itu dia.
1: Biar waktu yang menjawab.
2: Jangan dicat ya tapi.
1: Jangan sampai dicat. Fatal sih fatal.
0: Itu fatal.
1: Oke deh, thank you so much Rimar.
0: Thank you.
1: Udah main seru banget,
0: yes.
1: Ngobrol-ngobrol.
0: Betul.
1: Dan pastinya sukses nanti untuk kedepannya nih udah indie.
0: Betul.
1: Semoga makin banyak lagi project-project ya.
0: Amin.
1: Alright, thank you so much juga buat teman Pro 2 yang udah mendengarin nonton kita di RRI Jakarta di YouTube channel dan pasti kita juga di WhatsApp.
0: Betul.
1: Abis ini kita pasti seru-seruan juga ya.
0: Dan abis ini bakal dilanjut sama biar favorit kamu di daerah kamu tentunya ya.
1: Oke. Kalau gitu. Nama gue ada Febra, ada cabut.
0: Nama gue Edi Tama, cabut.
1: Dan pastinya
2: Rimar.
0: Alright.
1: Bye-bye.
0: Music Live Chat.

Teknologi Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Oke teman, berada kita masih di Jaga Malam ya, tentunya dengan info-info. Dan tadi kita sudah ikuti bersama ya, ada musik live chat langsung dari Pradua RRI Jakarta. Dan tentunya di pukul 22 ya, selama 1 jam ke depan juga bakal Dona hadirkan untuk kamu ya, yaitu beberapa informasi menarik ya untuk kamu ya, menemani kamu di malam hari ini Taman Pradua. Tapi sebelum ke informasinya ya, jangan bosan-bosan ya untuk selalu Dona menyapa kalian ya, mungkin yang sudah pada istirahat ya setelah seharian ya disibukkan dengan berbagai aktivitasnya dari pagi, siang hingga sore ya, bahkan malam pun ya masih disibukkan dengan berbagai aktivitasnya ya, pastinya sudah pada istirahat dong ya. Buat kamu yang sudah pada istirahat di rumah ya, selalu ya untuk memperhatikan jendela, pintu ya, kompor-kompor apakah sudah pada mati belum ya, ataupun sudah pada terkunci belum ini, baik itu jendela ataupun pintu ya, ini supaya apa? Iya, supaya tidak terjadi ya hal-hal yang memang kita tidak inginkan teman Pradua. Oke, teman Pradua, kita langsung saja atau kita dengarkan dulu ya, daripada kamu penasaran ya, Kak Dona juga penasaran ya, kita langsung saja ya ke informasinya. Di mana ya, ada 72% ya pria alami stres berat ya kalau sehari tidak ketemu pacarnya. Aduh, siapa nih ya yang punya kerjaan ya, ini survei ya. Iya, jadi ada 72% ya pria alami stres berat kalau sehari tidak ketemu pacarnya ya. Kira-kira ini betul apa

Yes, ataupun kerja atau overthinking ya soal masa depan teman Pro 2. Tidak heran ya, studi yang dikutip di The Times ya menemukan 72% pria ya merasa stres mereka ya berkurang setelah bertemu pasangan. Aduh, ini siapa nih ya, terutama buat para Gen Z ya yang hidupnya tidak lepas dari deadline ya, tekanan sosial dan notif ya yang tidak ada habisnya nih teman Pro 2. Punya seseorang yang bikin nyaman memang bisa jadi ya penenang tersendiri ya. Ketemu pasangan ternyata bisa bantu ngurangin ya rasa cemas ya, ningkatin mood ya, bahkan memicu pelepasan hormon bahagia kayak dopamin dan serotonin teman peradua. Lucunya ya, lucunya lagi efek ini tidak selalu ya harus lewat ketemu langsung ya, lihat foto pasangan atau sekedar kepikiran momen bareng mereka itu sudah bikin pikiran terasa sedikit ringan. Aduh, nah iya mulai. Oke, teman Pro 2, ini siapa punya kelakuan ini terutama buat kamu para Gen Z ya pastinya. Bukan para Gen Z juga ya, ini apalagi yang sedang jatuh cinta ya, pastinya merasakan hal yang sama ya. Ketika kita tidak ketemu rasanya sehari saja, tidak ketemu rasanya setahun ya, apalagi yang berbulan-bulan ya. Jangan sampai niat-niat jahat saja ya. Iya, bercanda ya. Apalagi kalau ada rasa ya, ini kalau tidak ketemu, aduh, rasanya ada yang kurang nih ya teman berdua. Jadi terutama buat yang jatuh-jatuh cinta ya, ini sangat berpengaruh ya ketika tidak bertemu. Karena apa? Mungkin ada saling komunikasi, tukar pikiran, ini penting juga ya, karena kita tidak bisa curhat ke siapa lagi ya kalau tidak ke pasangan ya, karena pasangan yang bisa mengerti kamu ya. Oke, itu memperoleh dua ya, bukan kamu aja ya. Kadona ya, gimana ya kestaunya, nanti aja ya. Ini buat kamu para Gen Z ya, pastinya ya sudah mengalami. Bukan kamu saja para Gen Z ya, pastinya semua ya pernah mengalami hal yang sama, terutama pria-pria ini tidak lihat dia pun cewek. Aduh, rasanya tidak rasa sehari tidak ketemu rasanya tuh setahun ya. Aduh, ngaceng gimana gitu. Oke, teman Pro 2, itulah tadi ya informasi pertama yang sudah Dona hadirkan untuk kamu ya, menemani kamu di malam hari ini teman Pro 2. Jangan kemana-mana ya, kita masih di Jaga Malam, jangan galau malam-malam.

Oke, teman-teman, kita masih di Jaga Malam ya, tentunya dengan info-info menarik ya yang bakal Lona hadirkan untuk kamu ya, menemani kamu di malam hari ini, teman-teman. Dan tentunya kita di informasi yang berikutnya, teman-teman, ini di mana perlu ya terlalu banyak sibuk bekerja ya, jadi hal yang paling disesali ya saat hari tua. Aduh, jangan dong. Bukan kamu saja merasa, Kak Dona juga pastinya ya. Iya, yuk kita simak sama-sama ya, teman perdua. Terlalu sibuk ya bekerja ternyata jadi salah satu hal yang paling sering ya disesali ya pas sudah tua ya. Banyak orang dari muda kejar karir ya, cuan sama validasi hidup ya, sampai lupa kalau hidup itu tidak cuman soal kerja terus ya tiap hari ya. Waktu yang harusnya bisa dipakai buat healing ya, ketemu orang-orang tersayang ya, atau sekedar istirahat, malah habis buat kerja tanpa jeda karena merasa masih ada nanti ya. Sebenarnya tidak boleh ya, teman perdua. Pas sudah tua ya, yang kepikiran bukan lagi soal kerja keras, teman perdua, tapi momen yang lewat ya, waktu bareng keluarga, nongkrong sama teman ya, atau hidup santai ya tanpa beban kerja ya. Jadi hal yang paling kerasa ya hilangnya kerjaan bisa selesai, target bisa dikejar, tapi momen yang sudah lewat ya nggak bakal bisa dirawin ya atau diulang lagi. Dan di situ biasanya baru nyadar ya kalau hidup ternyata jalan secepat itu ya, teman berdua. Oke, teman perdua, itulah tadi ya informasi ya yang sudah Dona hadirkan untuk kamu, terlalu sibuk bekerja ya jadi hal yang paling disesali saat tua ya. Gimana ya, iya, menurut kamu ya atau menurut Kak Dona ya, ini ketika kita sudah sibuk dengan pekerjaan ya, apalagi pekerjaan yang tidak habis-habisnya ya, perlu ya kita harus nantinya sudah tua baru mau ingat ya, kenapa dari dulu saya tidak harus kumpul dengan keluarga ya, tanpa beban pikiran ya, itu nantinya menyesal di kemudian hari ya. Iya, harusnya ya sejalan ya pekerjaan dan juga kumpul bersama orang-orang tersayang itu sangat penting, teman perdua, karena dukungan keluarga itu sangat penting juga ya. Kumpul keluarga, kemudian teman-teman terdekat kamu ya, sehingga kamu tidak terlalu fokus ya untuk pekerjaan tersebut, teman perdua. Jadi bisa kamu healing dengan keluarga ataupun kamu sendiri juga boleh ya, teman perdua. Jangan terlalu fokus ya untuk pekerjaan ya, sekali-sekali butuh waktu ya untuk kumpul bersama keluarga ya, ini sangat penting, teman perdua. Oke, teman perdua, itulah tadi ya informasi yang sudah Dona hadirkan untuk kamu ya, menemani kamu di malam hari ini, teman perdua. Jangan kemana-mana ya, kita masih di Jaga Malam, jangan galau malam-malam.

Kita memperhatikan tidak terasa ya, waktu sudah menunjukkan pukul 22 lewat 45 menit waktu Indonesia Timur ya. Dan tentunya di akhir perjumpaan kita, Dona masih punya satu informasi menarik nih buat kamu, teman Pradua. Yuk kita langsung saja ya, teman Pradua, ke informasi yang berikutnya, teman Pradua.

Nah, ini buat kamu yang sering ya, mungkin kamu yang lagi stres ya, ada informasi ya yang akan Nana hadirkan buat kamu, di mana sering ya refleks cek HP ya, padahal tidak ada notif. Bisa jadi otak kamu lagi capek ya, teman peradua. Ini siapa yang suka cek-cek HP nih setiap menit? Ayo ngaku ya. Oke, kita lanjut teman peradua. Pernah enggak sih teman peradua baru 2 menit naruh HP, tiba-tiba udah bukan lagi ya. Padahal ya tidak ada chat ya, kemudian notif atau ada hal penting yang sama sekali masuk nih ya. Ini siapa punya kebiasaan ini? Ayo ngaku ya. Ternyata kebiasaan ini ada namanya, maksud kami ternyata ya kebiasaan ini ada namanya loh teman peradua, yaitu mikro ataupun checking ya. Iya, biasanya muncul saat lagi stres ya, kemudian overthinking ya, capek mental ya, dan kemudian butuh distraksi cepat teman peradua. Otak kita sudah berlatih cari dopamin instan dari HP ya, makanya dikit-dikit buka HP, Instagram, TikTok, WhatsApp, bahkan cuma lihat home street doang juga. Iya, ini sering pastinya ya teman peradua. Kalau dibiarin terus ya, efek bisa bikin yang pertama fokus gampang buyar ya, kemudian produktivitas turun ya, tidur berantakan ya, mata capek, matanya cepat lelah ya, makin cemas ya kalau jauh dari HP ya. Tapi tenang teman peradua, tidak selalu berarti mengganggu mental kamu kok ya. Bisa jadi cuman tanda kalau tubuh dan pikiran kamu lagi butuh istirahat ya teman peradua. Oke, ini teman peradua, kamu boleh ya mulai coba pelan-pelan ya. Yang pertama matikan notif yang tidak penting ya, kemudian kurangi screen time sebelum tidur ya, jauhkan HP pas kerja atau belajar ya, cari aktivitas tanpa gadget ya. Kadang yang dibutuhkan otak bukan hiburan baru, bukan hiburan baru ya, tapi iya, bukan hiburan baru tapi jeda ya yang dibutuhkan teman peradua. Aduh, ini siapa yang punya kerjaan yang tiap hari pegang HP, scroll, mulut semulai busa ya. Iya, mulut perlu pembelajaran ya. Iya, karena pastinya semua ngantuk nih teman peradua. Bercanda, iya. Oke teman peradua, itulah tadi ya informasi yang sudah Dona hadirkan untuk kamu yang sering-sering buka HP ya. Pastinya kamu butuh hiburan juga ya, ada supporter ya ataupun supporting ya dari orang-orang dekat kamu ya, atau orang-orang spesial kamu ya teman peradua. Jadi perlu harus lihat HP ya, biar tidak ada notif, yang penting lihat saja ya. Iya. Oke, teman peradua, tidak terasa ya waktu juga sudah menunjukkan pukul 22 lewat 50 menit waktu Indonesia Timur. Sebelum Kak Dona pamit undur diri ya, kita dengarkan dulu ya satu nomor lagu untuk kamu. Jadi jangan kemana-mana, kita masih di Jaga Malam.

Oke, teman peradaban tidak terasa ya, waktu sudah menunjukkan pukul 22 ya, lewat 55 menit waktu Indonesia Timur. Itu tandanya program Jaga Malam kita sudah berakhir ya, teman peradaban. Berbagai informasi dan hiburan yang sudah Dona hadirkan untuk kamu ya, menemani kamu dari pukul 5 tadi ya hingga pukul 22 lewat 56 menit waktu Indonesia Timur ya. Dengan harapan semoga informasi dan hiburan tersebut dapat bermanfaat ya tentunya buat kamu semuanya, teman peradaban. Tapi kamu jangan kemana-mana ya, karena nantinya setelah ini bakal ada jazz musik dan hingga pukul 12 nanti, dan kita akan jumpa lagi esok pagi di pukul 5, teman peradua. Jadi kamu jangan kemana-mana ya. Akhirnya saya Donata Mahuse yang mewakili teman-teman yang bertugas di hari ini mengucapkan terima kasih atas kebersamaan, dan sampai jumpa, bye-bye.

0: Wen, Weni.
1: Iya ya.
0: Nak, tolong bawakan ke dapur.
1: Ini apa ya? Sepertinya enak.
0: Itu untuk ibumu, nak.
1: Untuk aku mana?
0: Kau mau? Ya dibagi dua aja lah. Bisa kan? Dek, badanmu sudah mendingan?
2: Sudah mendingan kok, Bang.
0: Syukurlah kalau begitu.
2: Iya, Bang.

0: Nak?
1: Iya, ya, ada apa?
0: Jaga dan rawat ibumu dengan baik, ya, Nak.
1: Pasti, Ayah. Aku pasti akan merawat ibu dengan baik. Tapi, mengapa Ayah bicara begitu?
0: Karena Ayah ingin sekali melihat ibumu sehat kembali seperti yang dulu.
1: Iya, Ayah. Aku pun berharap begitu. Ayah, nggak berangkat ke laut lagi, kan?
0: Entahlah, Nak. Saat ini cuaca sedang buruk.
1: Oh, begitu.
0: Mengapa kamu nanya begitu, Nak? Ada apa?
1: Nggak ada apa-apa kok, ya.
0: Jangan bohong. Pasti kamu mau minta sesuatu.
1: Iya sih, ya. Kalau nggak ada juga nggak apa-apa sih.
0: Ya udah, sabar ya, Nak. Pasti ada waktunya.
1: Iya, Ayah.
0: Kalau ibumu gimana? Apa pernah ibumu minta sesuatu dari Ayah? Apa ibu pernah cerita?
1: Ibu pernah bicara tentang kalung liontin gitu, ya.
0: Oh, gitu ya, Nak.
1: Iya, sepertinya ibu sangat menginginkan kalung itu.
0: Sepertinya apa yang diminta istriku itu pernah disampaikannya padaku. Ya, aku ingat. Kalaupun ini menjadi permintaan terakhirnya, aku akan berusaha untuk mendapatkannya.

syukurlah kalung liontin ini bisa kudapatkan dan pasti cocok untuk Asna. Dia pasti akan senang sekali melihat kalung liontin ini.

Maafkan aku, istriku. Kiranya ini adalah permintaan terakhirmu. Maka inilah pemberian terakhirku.

0: Nah, tangan, pegang setir yang lurus. Oke, mata. Mata lihat ke depan, fokus. Kaki kanan, tekan gas yang stabil ya. Telinga, dengerin tuh HP-nya, ada WhatsApp yang masuk. Tangan kiri, ambil tuh HP-nya. Tangan kanan tetap pegang setir. Jempol, tekan tombol oke. Mata, baca WhatsApp. Jempol, balas WhatsApp-nya. Tekan tombol G, W, spasi O. Hapus. Dengar ada telepon masuk. Mulut bilang halo. Mata lihat dulu spionnya. Tangan kanan belokin setir ke kiri. Mata lihat lagi ke jalan. Mulut banting setir ke kiri. Kaki injak HP-nya. Tangan simpan dulu remnya. Remnya disimpan.
1: Otak sulit untuk konsentrasi lebih dari satu hal sekaligus. Utamakan keselamatan. Gunakan handphone saat tidak ber

0: Selamat malam dan terima kasih sudah mendengarkan siaran Pro 2 FM di hari ini.
1: Dan kami akan mengudara esok pagi jam 5. Selamat malam dan selamat beristirahat.
2: Dari gedung RRI Merauke, Jalan Jenderal Ahmad Yani. Inilah Pro 2 FM.
3: Sekali di udara, tetap di udara.
4: Merdeka!

0: Gedung RRI Merauke, Jalan Jenderal Ahmad Yani.
1: Selamat mendengarkan siaran Pro 2 hingga jam 12 malam. Terimalah salam dari kami.
2: Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

0: Negara Kesatuan Republik Indonesia, perbatasan Papua dengan Papua Nugini, inilah Radio Republik Indonesia Merauke.
1: Dari Jalan Ahmad Yani 11, Pro 2 FM hadir membelah angkasa Merauke.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Puja dan puji syukur kita aturkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, atas limpahan nikmat penuh berkah, atas limpahan kesempatan serta limpahan kesehatan hingga saat ini kita masih diizinkan untuk mendengarkan sejenak renungan tentang bulan penuh berkah, bulan Muharram. Marilah kita dengarkan bersama melalui saluran udara Pro 2 RRI. Salawat serta salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga di yaumil akhir nanti kita berharap akan syafaat salawat kepada beliau. Kaum muslimin dan muslimat yang diberkahi Allah, pagi ini kita diberikan anugerah indah oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni nafas kehidupan, yang artinya kesempatan untuk menata dan menatap hari baru dalam kesyukuran kepadanya. Terlebih lagi di hari yang penuh berkah, yakni hari Jumat di bulan Muharram. Marilah sejenak kita merenung, merefleksikan diri dan membersihkan hati, serta mengisi jiwa dengan energi yang positif. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, bulan Muharram sebagai pembuka tahun dalam kalender Hijriah bukan sekedar penanda waktu, tetapi juga momentum reflektif untuk merenungi dinamika hidup yang penuh fluktuasi. Dalam setiap pergantian tahun, kita diingatkan bahwa kehidupan tidak selalu berjalan lurus dan stabil. Ada naik turunnya, ada suka duka, serta tantangan yang datang silih berganti. Bulan Muharram menghadirkan ruang untuk menyegarkan niat, menata ulang langkah dan memperkuat spiritualitas agar lebih siap menghadapi perubahan dan ujian hidup. Dinamika kehidupan seperti roda yang berputar. Kadang kita berada di posisi atas yang diselimuti dengan kebahagiaan, kesuksesan, optimisme, penuh dengan kecukupan dalam berbagai hal dan melihat dunia penuh dengan keindahan. Namun kadangkala kita pasti berada di posisi bawah dengan berbagai masalah menimpa. Kesedihan yang datang bertubi-tubi, cobaan datang silih berganti, pesimisme menghantui dan merasakan dunia tidak bersahabat dan melihatnya dalam bayang-bayang ketakutan. Menghadapi kondisi ini, Muharram menjadi momentum tepat untuk menguatkan kesadaran bahwa kita harus memiliki tekad dan bekal kuat dalam menghadapi kehidupan ini. Bulan pertama tahun Hijriah ini bisa kita maksimalkan untuk melakukan introspeksi perjalanan masa lalu, mensyukuri keberadaan kita di masa kini dan mempersiapkan perjalanan di masa depan. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah.

membawa pesan ilahi yang hanya dapat dipahami oleh hati yang jernih dan penuh kesadaran spiritual. Kita harus senantiasa syukur saat mendapatkan nikmat dan sabar saat menghadapi cobaan. Oleh karena itu, bulan Muharram menjadi momen paling penting untuk merenungi perjalanan hidup, memperbaharui niat, dan memperkuat optimisme. Muharram memberi ruang kepada kita untuk kembali menata hati dan menyadari bahwa fluktuasi kehidupan adalah bagian tidak terpisahkan dari perjalanan kita di dunia. Yakinlah Allah senantiasa memberi yang terbaik kepada kita ketika kita menghadapi sebuah masalah dan cobaan. Semua itu sudah disesuaikan dengan kemampuan kita. Allah tidak akan memberi cobaan di luar kemampuan kita. Hal ini telah ditegaskan dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 286. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, yang artinya Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ayat ini mengajarkan kepada kita untuk senantiasa mendekatkan diri dan memohon kepada Allah dengan berdoa, agar senantiasa diberi petunjuk dan kekuatan dalam menghadapi cobaan. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, memaknai bulan Muharram dapat dilakukan melalui beberapa dimensi penting. Yang pertama yakni momentum hijrah atau transformasi diri. Sebagai bulan pembuka dalam kalender hijriah, Muharram mengajak umat Islam untuk berhijrah dari kebiasaan buruk menuju amal soleh. Ini adalah waktu yang tepat untuk memperbaharui niat, meningkatkan kedisiplinan, dan memperbaiki kualitas ibadah maupun hubungan sosial. Yang kedua, bulan yang dimuliakan, Muharram termasuk dalam Ashhurul Hurum, yakni bulan-bulan haram, bersama Zulqa'idah, Zulhijjah, dan Rajab. Pada masa ini, umat Islam dianjurkan untuk menghindari perbuatan zalim, yakni sangat dilarang untuk berbuat maksiat, memulai permusuhan atau menzalimi diri sendiri dan orang lain. Yang kedua adalah meningkatkan amal soleh. Segala bentuk kebaikan yang dilakukan pada bulan ini akan dilipat gandakan pahalanya. Yang ketiga, keutamaan hari Asyura, artinya 10 Muharram. Di pertengahan bulan terdapat tanggal 10 Muharram yang disebut hari Asyura. Hari ini memiliki nilai sejarah yang sangat penting, seperti penyelamatan Nabi Musa alaihissalam dan Bani Israel dari kerajaan Fir'aun. Pada hari ini umat Islam sangat dianjurkan untuk mengerjakan ibadah puasa sunnah Asyura yang bernilai menghapus dosa setahun lalu. Demikianlah renungan pada pagi hari ini, sekaligus menjadi pengingat untuk saya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan petunjuk dan kemudahan dalam setiap urusan kita, baik urusan dunia dan urusan akhirat, memberkahi setiap langkah kita dalam kebaikan-kebaikan yang kita perbuat, dalam tiap sen rezeki yang diperoleh. Dan semoga Allah menjadikan Jumat ini, Jumat di bulan Muharram ini, sebagai pembuka pintu-pintu kebaikan dalam kehidupan kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Motivasi Rohani. Hiburan lagu-lagu rohani Kristen.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

너를 사랑으로 수놓아준 별. 내 우주와 너 다른 세상을 만들어주는 girl. 너는 내 별이자 나의 우주니까 지금 이 시련도

0: Tahu nggak? Tadi aku baca berita di koran, ada ibu-ibu lagi main HP di motor, terus kena jambret.
1: Apa? Apa tadi? Kencengin dikit dong suara kamu.
0: Tadi aku baca berita, ibu-ibu dijambret gitu. Kamu denger nggak sih? Eh alah, ternyata main HP di belakang.
1: Bentar, bentar, bentar. Cuma balas WA aku.
0: Jambret! Jambret! Lotong! Tolong! Tuh kan, aku juga bilang apa tadi. Kamu sih, aku ngomong, tapi kamu main HP di belakang. Gimana nih?
2: Kejahatan, kapan saja bisa terjadi. Selama ada kesempatan, berhati-hatilah dalam menggunakan alat komunikasi di jalanan. Selain bisa mencelakai diri, bisa juga mencelakai orang lain.

Unit Reaksi Cepat Opsional Satreskrim Polres Merauke berhasil mengungkap kasus pencurian dengan kekerasan yang sempat viral di media sosial dalam waktu kurang dari 24 jam. Peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu sekitar pukul 9.30 waktu Indonesia Timur di Gang Gereja, Jalan Raya Mandala, Kota Merauke. Korban berinisial ML dengan usia 41 tahun bersama ibunya menjadi sasaran dua pelaku yang mengendarai sepeda motor Vega Force hitam. Tas korban ditarik paksa hingga ia terjatuh dan mengalami luka pada lutut serta kaki kiri. Berdasarkan hasil penyelidikan dan petunjuk rekaman CCTV di lokasi kejadian, tim Opsnal bergerak cepat menyisir sejumlah titik yang diduga menjadi tempat persembunyian pelaku. Pada pukul 12 hingga 14.30 waktu Indonesia Timur, tim berhasil mengamankan terduga pelaku pertama berinisial MAD dengan usia 18 tahun di wilayah Jalan Cikombong, Kabupaten Merauke. Dari hasil interogasi terhadap MAD, tim kembali memperoleh informasi mengenai keberadaan pelaku kedua. Unit reaksi cepat langsung bergerak menuju Kampung Domba dan mengamankan terduga pelaku lainnya berinisial JAMB dengan usia 16 tahun. Keduanya diamankan bersama barang bukti berupa satu unit sepeda motor Vega Force hitam dan dompet korban warna coklat. Saat ini kedua pelaku beserta seluruh barang bukti telah diamankan di ruang Pidum Satreskrim Polres Merauke untuk proses lebih lanjut. Para pelaku terjerat dengan pasal 479 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP tentang pencurian dengan kekerasan dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara.

Kita ke info berikutnya. Program diskon tarif tiket kapal yang dijalankan PT Pelni selama libur sekolah turut memberikan dampak positif bagi masyarakat di wilayah Merauke, Papua Selatan. Minat masyarakat untuk menggunakan transportasi laut dilaporkan mengalami peningkatan sejak program diberlakukan. Peningkatan permintaan terlihat pada sejumlah rute yang dilayani kapal penumpang Pelni. Kondisi tersebut diperkirakan akan terus berlangsung menjelang puncak musim liburan sekolah. Kepala Cabang PT Pelni Merauke, Rona Habi Widarto, mengatakan bahwa program stimulus tarif tiket menjadi salah satu faktor yang mendorong masyarakat melakukan perjalanan antar daerah. Menurutnya, peningkatan jumlah penumpang diperkirakan terjadi pada kapal KM Tata Melau dan KM Leuser yang melayani wilayah Merauke. Jumlah penumpang pada periode mendatang diprediksi lebih tinggi dibandingkan periode sebelumnya. Kebijakan diskon tarif tiket dinilai tidak hanya membantu masyarakat menghemat biaya perjalanan, tetapi juga berpotensi meningkatkan aktivitas ekonomi dan sosial antar wilayah, khususnya di wilayah Papua Selatan. Melalui program stimulus transportasi laut ini, Pelni berharap semakin banyak masyarakat dapat menikmati layanan transportasi yang aman, nyaman, dan terjangkau sekaligus memperkuat konektivitas antar daerah di Indonesia. Saya Wafa Alfarizi, demikian Info Pro 2.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

96,4 FM Pro 2 RRI Merauke, teman terbaik kamu. Halo teman Pro 2, bertemu lagi dengan Wafa Alfarizi yang akan mengajak kamu untuk berbahagia dan berseru-seruan dalam program Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Gimana nih kabarnya hari ini teman Pro 2? Di pagi hari ini, tepatnya di hari Jumat ya teman Pro 2. Hari Jumat itu ada yang bilang hari pendek, tapi sebenarnya sama aja ya teman Pro 2. Hanya saja ada jadwal jeda siang di mana umat muslim itu sholat Jumat ya teman Pro 2. Kalau dibilang hari pendek, enggak juga ya, sama aja teman Pro 2. Tapi bukan berarti di hari Jumat dengan jeda di siang hari, tepatnya di pukul 12 nanti, kamu bermalas-malasan ya teman Pro 2. Enggak kayak gitu teman Pro 2. Setelah sholat Jumat, biasanya yang beragama Islam itu langsung kembali beraktivitas. Yang kerja ya kembali kerja, yang jualan ya lanjut jualan lagi, ya seperti itu teman Pro 2. Jadi tetap nikmati hari kamu ya, apapun harinya, biarpun hari Senin atau hari Selasa dan hari lain-lain tetap harus disyukuri dan harus semangat. Walaupun semua hari sama, tapi kita nggak berharap hari Senin terus ya teman Pro 2. Tiap hari Senin tuh bisa stres. Nggak stres yang gimana-gimana, tapi kapan minggunya nih? Oke teman Pro 2, seperti biasa untuk mengawali program Spada, aku bakal ngasih tahu kamu ada peringatan apa di tanggal 26 Juni ini.

Oke teman Pro 2, di 26 Juni ini diperingati sebagai Hari Anti Narkotika Internasional teman Pro 2. Pada 7 Desember 1987, United Nations Office on Drugs and Crime menetapkan 26 Juni sebagai Hari Anti Narkotika Internasional. Pemilihan tanggal 26 tidak lepas dari momen pengungkapan kasus perdagangan opium di Humen, Guangdong, China oleh Lin Zexu, seorang pejabat pada masa dinasti Qing. Pada 26 Juni 1839, Lin Zexu berhasil memusnahkan opium dan membuangnya ke laut. Lin Zexu dikenal sebagai pejabat yang gigih menentang perdagangan opium di China oleh bangsa-bangsa asing. Apabila ditelusuri sejarahnya, perdagangan opium di China telah dilakukan sejak 1700-an oleh bangsa Eropa, teman Pro 2.

Aksi pemberantasan opium oleh Li Zhenzhu kemudian disusul dengan kebijakan larangan perdagangan opium oleh Kekaisaran Cina. Itulah mengapa 26 Juni dipilih sebagai Hari Anti Narkotika Internasional. Dan masih terus diperingati hingga sampai saat ini, teman Pro 2, agar anak-anak Indonesia dan anak-anak di seluruh dunia itu menjauhi yang namanya narkoba ya, teman Pro 2. Oh ya, buat yang belum tahu, narkoba itu singkatan ya, teman Pro 2, dari narkotika dan obat-obat terlarang. Jadi buat kamu, selalu jaga diri dan juga jauhi hal-hal yang negatif ya, contohnya seperti narkotika ini, teman Pro 2. Oke teman Pro 2, aku juga ingin mengucapkan selamat ulang tahun buat kamu yang lahir di tanggal 26 Juni ini. Semoga panjang umur, sehat selalu, berkah selalu, dikelilingi orang-orang baik, apa yang diimpikan tercapai, apa yang direncanakan berjalan dengan lancar, dan kamu diberikan banyak rezeki serta banyak duit. Amin, amin, amin, amin.

Ya teman Pro 2, seperti biasa nanti di pukul 7 hingga 8.50 aku bakal nemeni kamu dengan info-info pagi hari. Dan udah ada beberapa info yang disiapin buat kamu nih teman Pro 2. Yang pertama yaitu 72% pria alami stres berat kalau sehari nggak ketemu pacarnya. Gimana ya? Nanti kita bahas deh. Yang berikutnya yaitu sering refleks cek HP padahal nggak ada notif. Bisa jadi otak kamu lagi capek teman Pro 2. Dan info yang berikutnya yaitu penelitian membuktikan remaja yang nggak punya pacar justru lebih minim stres. Ada benarnya, tapi juga ada kontranya teman Pro 2. Ya seperti yang tadi kita, yang sempat aku spill tadi, 72% pria alami stres berat kalau sehari nggak ketemu pacarnya. Tergantung ya, agak gimana gitu aku bahas ini. Tapi nanti kita bakal bahas bersama ya teman Pro 2. Kita dengerin dulu lagu-lagu berikut ini untuk menemani sarapan pagi hari kamu. Oke, tetap di sini aja di Sepada. Selamat pagi teman Pro 2.

manusia mengembarai langit, manusia menyusuri cakrawala, tidak untuk menguasainya, melainkan untuk menguji dirinya, apakah ia bertahan menjadi manusia. Tidak untuk hebat, kuasa atau perkasa, melainkan untuk setia sebagai

Selamat pagi, teman berdua. Bikin pagi kamu makin seru. Sarapan dulu yuk, sambil dengerin Spada. Pagi, selamat teman pagi, teman berdua.

Kembali lagi di Spada Teman Pro 2. Ya Teman Pro 2, buat banyak lelaki, sehari tanpa ketemu pacar bisa bikin mood berantakan. Sebenarnya timbal balik ya, begitu juga dengan perempuan Teman Pro 2. Bukan karena manja, tapi karena pasangan sering jadi tempat buat ngeluh, cerita drama hidup sampai recharge energi setelah seharian pusing sama tugas, kerjaan atau overthinking soal masa depan. Gak heran, studi yang dikutip The Times menemukan 72% pria merasa stres mereka berkurang setelah bertemu dengan pasangan. Buat Gen Z yang hidupnya gak lepas dari deadline, tekanan sosial dan notif yang gak ada habisnya, punya seseorang yang bikin nyaman memang bisa jadi penenang tersendiri. Ketemu pasangan ternyata bisa bantu ngurangin rasa cemas, meningkatkan mood, bahagia, kayak dopamin dan serotonin Teman Pro 2. Dan lucunya lagi, efek ini gak selalu harus lewat ketemu langsung. Lihat foto pasangan atau sekedar kepikiran momen bareng bisa bikin pikiran tenang sedikit lebih ringan. Bisa bikin pikiran terasa sedikit lebih ringan Teman Pro 2. Jadi buat kamu yang punya pasangan, ya baik-baik ya Teman Pro 2. Aku gak bisa nasihatin apa-apa, bukan kayak gitu Teman Pro 2, gak bisa. Tapi buat kamu, jangan salah pilih pasangan ya Teman Pro 2. Kalau salah ya, apa ya, bisa-bisa yang ada masalah mulu. Atau mungkin mood kamu hancur mulu seharian. Pokoknya kalau lebih banyak bahagianya, lanjut. Kalau gak banyak bahagianya, cut Teman Pro 2. Karena di dalam hubungan itu, kalian adalah satu partner tim ya Teman Pro 2. Di luar itu ya anggap aja faktor eksternal lah. Tapi internalnya harus bagus Teman Pro 2. Waduh, jadi kayak sesi konseling soal percintaan nih. Ya Teman Pro 2, jangan kemana-mana ya. Setelah ini masih ada penelitian lagi. Remaja yang gak punya pacar justru lebih minim stres. Ini mitos atau fakta? Kamu tim pro atau kontra nih Teman Pro 2? Setelah ini kita bahas ya, setelah dengerin lagu yang berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di sini aja di Spada. Selamat pagi Teman Pro 2.

0: Waduh, jalanan depan rumah kita banjir, Titi. Airnya udah masuk rumah tuh.
1: Iya, Budi. Banjirnya cepat banget. Tapi, tunggu. Tunggu dulu. Kamu nyadar nggak ini apa?
0: Itu plastik gorengan aku kemarin, Siti.
1: Plastik gorengan? Yang ini styrofoam bekas kopi.
0: Emang ngaruh ya?
1: Banget, Budi. Sampahmu bikin saluran mampet. Jadilah banjir. Ingat, Budi. Kalau nggak mau berenang di ruang tamu, mulai dari sekarang, jaga kebersihan.
0: Oke, bos. Mulai sekarang, aku rajin buang sampah pada tempatnya.
2: Menjaga kebersihan, menjaga kita dari bencana.
3: Tahukah kamu, lesung pipi atau dimple adalah ciri fisik yang unik dan menggemaskan. Lesung pipi terbentuk saat seseorang tersenyum atau tertawa, menambah pesona pada wajah. Lesung pipi menjadi tren kecantikan terutama di Korea Selatan dan Jepang, dengan banyak orang yang ingin mendapatkannya secara buatan. Ciri ini bisa diturunkan secara genetik. Jadi, jika orang tua memiliki lesung pipi, kemungkinan kita juga akan mewarisinya. Lesung pipi sering dianggap sebagai tanda kebahagiaan, memberikan kesan ceria dan ramah pada wajah. Hanya sekitar 20% populasi dunia yang memiliki lesung pipi alami, menjadikannya ciri yang istimewa. Lesung pipi bisa mengalami perubahan seiring bertambahnya usia, memberikan keunikan pada wajah. Kecantikan sejati tidak hanya terletak pada ciri fisik semata. Lesung pipi hanyalah salah satu ciri yang bisa menambah daya tarik, tetapi yang terpenting adalah tetap bangga dengan diri sendiri. Lesung pipi adalah pesona unik yang membuat wajah makin menarik dan menggemaskan. Jadi, apakah kamu memiliki lesung pipi alami atau tidak? Ingatlah bahwa kecantikan sejati tidak hanya terletak pada ciri fisik semata. Tetaplah bangga dengan diri sendiri, termasuk jika kamu memiliki lesung pipi yang menggemaskan.
4: Spada! Selamat pagi, teman-teman. Bikin pagi kamu makin seru. Spada.

jiwa kepemimpinan yang lebih baik. Artinya apa teman Pro 2? Nggak punya pacar bukan berarti kurang gaul atau nggak laku ya teman Pro 2, bukan kayak gitu. Bisa jadi kamu justru lagi fokus berkembang jadi versi terbaik diri sendiri. Jadi buat teman Pro 2, nggak perlu minder kalau belum atau nggak mau pacaran. Semua orang punya proses dan pilihannya masing-masing ya teman Pro 2. Jadi kesimpulannya, kalau punya pacar itu membuat kamu stres atau mungkin membuat kamu gak bahagia, ya jangan pacaran ya teman Pro 2. Fokus kembangkan diri, meningkatkan skill, perbangun sosial yang baik, mempunyai banyak teman, lakukan apa yang kamu sukai, dan juga selalu nikmati hidup ya teman Pro 2. Hidup nih gak hanya tentang cinta aja teman Pro 2, tapi ada karir yang harus dikejar. Ada juga hal-hal lain yang harus dicapai sebelum kamu menikah. Karena kalau sudah punya pacar, itu artinya kamu harus berdamai dengan diri sendiri dulu teman Pro 2. Kalau belum berdamai dengan diri sendiri, jangan mengajak pasangan ke masalah-masalah kamu ya teman Pro 2. Itu sekedar dikit ini aja sih teman Pro 2, sedikit bukan wejangan, bukan nasihat, sharing aja itu teman Pro 2. Ya teman Pro 2, setelah ini bakal aku ajak kamu untuk membahas, katanya sering refleks cek HP padahal nggak ada notif, bisa jadi otak lagi capek teman Pro 2. Siapa nih yang sering kayak gini? Dulu aku kayak gini teman Pro 2. Nggak tahu kayak nunggu notif dari siapa gitu, sebenarnya enggak teman Pro 2. Tapi berharap HP itu bunyi gitu teman Pro 2. Mungkin ini beneran otak lagi capek ya teman Pro 2. Nanti kita akan bahas setelah kita dengerin lagu-lagu berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di sini aja di Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

Kembali lagi, masih di Spada Teman Pro 2. Teman Pro 2, pernah nggak sih baru 2 menit taruh HP, tiba-tiba udah buka lagi? Bahkan mungkin nggak sampai 2 menit, Teman Pro 2. Baru sekitar 30 detik ditaruh, ngobrol, ngecek lagi. Atau mungkin baru habis ditaruh sekitar 20 detik, udah ngecek lagi. Padahal nggak ngapa-ngapain, Teman Pro 2. Dan juga nggak ada hal yang penting sebenarnya. Ternyata kebiasaan ini ada namanya loh, yaitu microchecking. Biasanya muncul saat lagi stres, overthinking, burnout, capek mental, butuh distraksi cepat. Otak kita udah terlatih cari dopamin instan dari HP. Makanya dikit-dikit buka Instagram, TikTok, WhatsApp, bahkan cuma lihat home screen doang, Teman Pro 2. Atau sekedar cek notif, ada notif masuk pesan WA dari siapa gitu, padahal ya nggak lagi dalam situasi yang penting, Teman Pro 2. Kalau dibiarin terus, efeknya bisa bikin kamu fokusnya gampang buyar, produktivitasnya turun, tidur berantakan, mata cepat lelah, makin cemas kalau jauh dari HP. Tapi tenang, Teman Pro 2, ini nggak selalu berarti gangguan mental kok. Bisa jadi cuma tanda kalau tubuh dan pikiran kamu lagi butuh istirahat saja. Coba mulai pelan-pelan untuk matikan notif yang nggak penting, kurangi screen time sebelum tidur, jauhkan HP pas kerja atau belajar, dan cari aktivitas tanpa gadget. Kalau kamu bisa, kamu cobain detox digital, Teman Pro 2. Jadi nggak main Instagram, nggak main TikTok, nggak main X, nggak main Twitter, dan lain-lain ya, Teman Pro 2. Twitter sama X sama ya, Teman Pro 2. Pokoknya nggak main sosial media lah, Teman Pro 2. Oh, lupa sebut Facebook, Teman Pro 2. Coba untuk detox digital, di mana kamu nggak main sosial media dalam jangka waktu tertentu. Seminggu dulu, kalau bisa seminggu. Itu merupakan sesuatu yang apa ya, bisa merubah pola tidur kamu, Teman Pro 2. Dan juga pola aktivitas kamu bakal berubah kalau kamu nggak main sosial media. Gak apa-apa, cobain sesekali aja. Kalau seminggu dirasa terlalu berat, cobain 2 hari, 3 hari, 4 hari, 5 hari, dan seterusnya, Teman Pro 2. Gimana, Teman Pro 2? Apakah kamu orang yang terkena microchecking? Kalau udah kayak gitu, sebaiknya kurangi penggunaan ponsel kamu. Silakan pakai HP, tapi ketika penting ya, sekedar buka WhatsApp, Teman Pro 2. Oke, itu dia beberapa info yang bisa aku bagikan buat kamu ya, Teman Pro 2. Nanti di pukul 8.30 kita akan mendengarkan info cuaca yang disampaikan langsung prakirawan cuaca BMKG Merauke. So, jangan kemana-mana, tetap di sini aja di Spada. Selamat pagi, Teman Pro 2.

0: Spider.
1: Selamat pagi teman-teman berdua.
2: Bikin pagi kamu makin seru.
3: Cuaca hari ini.
4: Terima kasih masih di Spada Teman Pro 2. Kita masuk ke segmen info cuaca. Kita sudah terhubung dengan perkirawan cuaca BMKG Merauke bersama Kak Rizaldi Ramadan. Selamat pagi Kak Rizaldi.
5: Halo, selamat pagi.
4: Bagaimana Kak kabar hari ini?
5: Sehat, alhamdulillah hari ini baik.
4: Alhamdulillah. Silakan Kak untuk info cuaca hari ini.
5: Oke, baik, terima kasih. Selamat pagi teman Pro 2 RRI dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi dalam segmen informasi perakiran cuaca untuk wilayah Merauke dan sekitarnya. Edisi hari ini hari Jumat 26 Juni 2026 bersama saya Rizaldi Ramadan, perakirawan cuaca dari Stasiun Meteorologi Mopah Merauke dan informasi perakiran cuaca selengkapnya. Untuk wilayah Merauke pada pagi hari ini diperkirakan cerah berawan. Untuk siang hari nanti diperkirakan terjadi hujan lokal dengan intensitas ringan. Lalu untuk malam hingga dini hari wilayah Merauke akan cerah berawan. Dengan suhu udara pada hari ini diperkirakan berkisar antara 22 sampai 30 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 58 sampai 95%, di mana arah angin umumnya bergerak dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan rata-rata berkisar antara 8 sampai 30 km/jam. Berikutnya informasi perkiraan tinggi gelombang untuk wilayah perairan Asmat dan Merauke. Diperkirakan gelombangnya berkategori tenang hingga rendah dengan ketinggian gelombang berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Lalu untuk perairan Yosudarso dan Laut Arafuru bagian timur diperkirakan gelombangnya berkategori sedang dengan ketinggian gelombang berkisar antara 0,5 hingga 2 meter. Berikutnya informasi pasang surut di wilayah Merauke dan sekitarnya. Untuk dua pasang ke depan diperkirakan pasang maksimum pada ketinggian 3,5 meter pada pukul 11 dan 4,6 meter pada pukul 21 malam hari. Sementara untuk dua surut ke depan diperkirakan surut minimum pada ketinggian 2,8 meter pada pukul 15 dan 1 meter pada pukul 6 esok pagi hari. Berikutnya informasi titik panas yang terpantau di Provinsi Papua Selatan. Terpantau 31 titik panas yang tersebar di wilayah Merauke yang terpantau di distrik Animha, Malim, Naukenjerai, Okaba, Semangga, Tanah Miring, dan Waan. Kami himbau agar masyarakat selalu waspada akan potensi kebakaran hutan dan lahan serta tidak membuang puntung rokok secara sembarangan. Dan untuk perakiran cuaca esok hari Sabtu 27 Juni 2026 cuaca di wilayah Merauke diperkirakan berawan. Demikian informasi perakiran cuaca dapat kami sampaikan. Terima kasih, kami kembalikan ke studio.
4: Baik, terima kasih Kak Rizaldi. Untuk hari ini pagi cerah berawan, siang nanti hujan lokal, dan malam hingga dini hari kembali cerah berawan. Untuk esok hari berawan, seperti itu ya Kak?
5: Betul sekali.
4: Baik, terima kasih Kak Rizaldi untuk info cuaca hari ini dan terima kasih juga untuk himbauannya. Semoga sehat selalu, selamat bertugas kembali dan selamat pagi.
5: Baik, terima kasih, selamat pagi.
4: Ya, teman Pro 2, seperti yang sudah disampaikan prakirawan cuaca BMKG Merauke, Rizaldi Ramadan, STR Meteorologi, bahwa prakiraan cuaca Kabupaten Merauke yang berlaku hari ini, 26 Juni 2026, pagi cerah berawan, siang hujan lokal, malam cerah berawan, dan dini hari cerah berawan. Sementara untuk esok hari, 27 Juni 2026, berawan. Semoga bermanfaat, selamat beraktivitas dan tetap waspada terhadap perubahan cuaca di lingkungan sekitar kamu.

0: Besok kita jadi naik piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dululah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan berangkat awal aja kali, biar nggak kehujanan. Pakai mobil juga, nggak kehujanan dong.
1: Nggak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?

0: pagi, selamat teman, pagi teman Pro 2.
1: Teman Pro 2, gak kerasa kita sudah di penghujung kebersamaan dalam program Spada. Sudah saatnya aku pamit undur diri dari program Spada. Tapi kita masih ketemu lagi ya di pukul 10 dengan Info Pro 2. Nanti di pukul 9, kamu akan ditemani hitlist, yaitu lagu-lagu hits yang akan menemani pagi hari kamu. So, buat teman Pro 2, tetap stay tune di sini aja di 96,4 FM Pro 2 RRI Merauke, teman terbaik kamu.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Hitlist, memutar lagu-lagu yang kamu mau.